0: Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
2: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.700-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Dan antara punya tugas tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
6: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Taichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.

0: CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat berkarya di hari yang baru ini. Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Kami terus sampaikan untuk Anda, ya, buat Anda yang ingin berdonasi, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores. Karena ya, besok itu kami sudah tutup untuk open donasi ya. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun juga berupa barang yang diantarkan ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Selengkapnya bisa Anda dapatkan info bisa melalui saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950. Nah, tadi pendengar, di pukul 9 kita akan berbincang terkait dengan Hari Olahraga Nasional meningkatkan prestasi olahraga NTT menuju PON ke-22.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang.

Ya, pendengar, waktu masih sekolah, Kotong merasa minder karena kondisi keluarga. Ada tidak yang punya perasaan seperti itu? Mungkin juga ada yang orang tua bekerja di ya bagian yang tidak terlalu familiar begitu ya, atau pekerjaan yang sederhana. Ada yang kehidupan keluarganya pas-pasan, lalu Kotong mulai bandingkan diri dengan orang lain. Nah, pesan menarik datang dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat mengunjungi sekolah rakyat di Banten. Ia berpesan kepada para siswa di sekolah rakyat untuk jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua dan jangan minder dengan kondisi keluarga. Justru, kesulitan yang dialami harus dijadikan tenaga untuk bangkit dan mengejar cita-cita. Ada siswa yang bercita-cita jadi dokter, profesi sebagai polisi, pramugari, sampai advokat. Mereka pun bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, keadaan keluarga hari ini sudah menentukan masa depan Kotong ya. Yang penting terus belajar, berusaha, dan juga jangan menyerah. Info tadi beta kutip untuk Anda dari RRI.co.id.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini ada informasi cek fakta yang beta kutip dari Antara, di mana berdasarkan info yang kami dapatkan, ya, ada unggahan di Facebook, ya, unggahan video di Facebook menampilkan dua video. Video menampilkan Deddy Mulyadi atau KDM yang terlihat menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan pernyataan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda, Kapolri, dan Direskrimum. Iya. Namun, benarkah video tersebut menunjukkan

0: Kan KDR meminta maaf kepada Presiden Prabowo karena pergi ke NTT sebelum Presiden. Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan video lama yang tidak ada kaitannya dengan kunjungan Deddy Mulyadi ke NTT. Menyesal pernah berbohong saat diperiksa, yang diunggah pada 10 Juni 2024. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi mengundang seorang saksi ternama Teguh untuk membahas kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Teguh terlihat menangis dan mengungkapkan penyesalan karena pernah memberikan kesaksian yang tidak benar saat diperiksa polisi. Deddy Mulyadi turut menangis setelah mendengar pengakuan dan penyesalan Teguh. Ia merasa sedih karena kesaksian tersebut berdampak pada sejumlah orang kemudian menjalani hukuman dalam perkara tersebut. Nah, melalui akun Instagram resminya, Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa video tersebut tidak berkaitan dengan kunjungan ke NTT. Deddy Mulyadi memang berangkat ke NTT pada Sabtu 22 Agustus untuk menyerahkan langsung bantuan dari berbagai elemen di Jawa Barat sekitar 4 miliar rupiah untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak terdampak bencana gempa bumi di NTT. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa video tersebut sebagai rekaman Deddy Mulyadi meminta maaf kepada Presiden Prabowo karena pergi ke NTT terlebih dahulu adalah keliru. Video tersebut merupakan rekaman lama di tahun 2024 yang berkaitan dengan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungan Deddy ke NTT.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa. Ya, Hari Olahraga Nasional 2026 yang jatuh hari ini tanggal 9 September. Tentunya ini jadi momentum ya untuk kembali melihat kekuatan dan potensi olahraga di ketompong wilayah provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya soal pertandingan ataupun juga medali, tapi ini bagaimana ketong membangun pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju PON ke-22. Ya, NTT memiliki banyak talenta muda yang tersebar di berbagai cabang olahraga. Lalu apa yang harus diperkuat agar tentunya potensi ini bisa berkembang menjadi sebuah prestasi? Kita akan bahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama Pro 1 RRI Kupang. Beta menyapa yang pertama, ada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Bapak Dr. Alfonsus Theodorus STMT yang sudah hadir bersama kami. Selamat pagi, Pak Alfons. Bagaimana kabar, Pak? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Ya, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya di hari ini. Kemudian, beta menyapa ada narasumber kita yang berikutnya, Ibu Ince DP Sayuna, Wakil Ketua Umum 5 Bidang Hukum KONI NTT. Selamat pagi, Ibu Ince.
2: Selamat pagi, Pak Fongki, dan selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, gitu ya. Kemudian, beta menyapa juga ada Pak Agustinus Nahak, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT. Selamat pagi, Pak Agustinus.
3: Selamat pagi, pemirsa RRI Pro 1 di seluruh Nusantara, secara khusus di NTT. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, dan peringat kami ajak Anda nanti di setengah bagian perjalanan dialog kita, Anda bisa bergabung di program Mas 1 RRI Kupang melalui sambungan telepon di 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Baik, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Ince selaku Wakil Ketua Umum Bidang 5 Hukum KONI NTT. Ibu Ince, dari perspektif KONI NTT, bagaimana Ibu melihat peta kekuatan olahraga NTT saat ini dan peluang kita menuju PON ke-22 nih? Silakan, Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih, Pak Pongki. Terkait peta kekuatan olahraga, barangkali nanti paling secara teknis
0: sama,
2: akan ya, dijelaskan lebih jelas oleh Pak Kadispora ya. Tetapi begini, saat ini ya, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tetapi apa banyak upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menuju PON 2028 ya. Dan sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat oleh Dispora ya, Nusa Tenggara Timur memang saat ini fokusnya kepada cabang-cabang olahraga yang memang potensial untuk NTT, yang punya peluang untuk memperoleh medali ya dalam PON 2028. Dan yang kita lakukan adalah yang pertama, masing-masing cabor itu kita udah tahu kekuatannya masing-masing gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita fokus untuk mengoptimalkan pusat-pusat pelatihan yang disiapkan oleh Pemda ya. Pusat-pusat pelatihan yang sudah disiapkan oleh Pemda, dan ada beberapa cabang olahraga prioritas yang memang ditampung di situ gitu. Dan itu dilakukan pembinaan secara rutin oleh di bawah pengawasan Kadispora. Dispora ya, saya kira ada 8 cabang olahraga prioritas yang itu memang rutin dilakukan. Pola pelatihannya juga terstruktur, terkonsep dengan sangat baik. Dan ini sudah dilakukan sudah sangat lama, dan itu atlet-atlet unggulannya ada di situ. Selain itu, masing-masing cabor itu juga dia punya peta seleksi atlet sendiri juga. Misalnya kita juga didorong untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti kejurda ya, lalu beberapa kompetisi-kompetisi internal di masing-masing cabor untuk bagaimana menyeleksi atlet-atlet terbaik yang nanti akan dipersiapkan menuju PON 2028. kayak gitu. Nah, memang problem kita ada pada anggaran, gitu. Problem kita ada pada anggaran sehingga suplai anggaran yang diberikan kepada cabur itu juga masih belum maksimal lah. Dan karena itu diberikan kesempatan kepada setiap cabur untuk mengupayakan sendiri.
0: Okay.
2: Gitu, dengan cara masing-masing gitu. Tetapi kita sudah punya roadmap bahwa ada lebih kurang 8 cabang olahraga prioritas yang nanti memang akan dioptimalkan peta kekuatannya untuk bisa merebut prestasi maksimal di PON 2028.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ada tambahan dari Pak Alphonse.
1: Ya, selamat pagi rekan-rekan dari RRI Pro 1 yang saya hormati juga Ibu Ince selaku Wakil Ketua KONI Provinsi NTT dan tentu saja Pak Gus Nahak, Wakil Ketua dari Komisi 5. Ingin saya tambahkan begini, persiapan-persiapan kita di PON itu kita sekarang mencoba membuat skema bagaimana semua terencana, terukur dan berkelanjutan. Tentu saja ini kita backup betul dengan sport science yang memang kita lagi melakukan berbagai langkah serius untuk persiapan PON.
0: Yeah.
1: Karena memang ini hari olahraga nasional ya, tentu saja momentum ini banyak yang sudah kita lakukan terhadap persiapan-persiapan kita menuju PON.
0: Yeah.
1: Nah, untuk atlet-atlet sendiri, kami memang di Dispora ada pembinaan PPLD, PPLMD, dan PPLDD. Nah, kalau DD ini untuk teman-teman yang disabel, mohon maaf.
0: Yeah.
1: Jadi memang mereka tidak sentralisasi, tapi kita buat desentralisasi. Khusus untuk PPLD dan PPLMD mahasiswa, itu ada 8 cabur.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang cabur-cabur yang kita anggap menjadi unggulan, ini yang memang kita prioritaskan untuk pembinaan yang sifatnya dia di asrama.
0: Okay.
1: Dan ini pakai menggunakan dana APBD 1. Memang tindak lanjut dari ini, kami sudah mengeluarkan satu keputusan Ketua Umum KONI sekaligus juga nanti akan ada keputusan gubernur untuk cabur-cabur yang super prioritas, prioritas ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, memang ini cabur-cabur yang memang konsentrasi untuk kita dorong bisa meraih prestasi pada saat PON nanti. Ini yang memang kita lakukan berbagai skema di situ.
0: Iya.
1: Nah, tadi saya terima kasih Ibu Inja sudah mengingatkan, bukan selaku anggota DPR ya, D, tetapi beliau sebagai Wakil Ketua KONI mengingatkan bagaimana dengan anggaran kita yang memang saat ini terbatas, bagaimana langkah kita. Izin saya boleh sampaikan di forum ini, kami terus komunikasi dengan Komisi 5.
0: Yeah.
1: Karena Komisi 5 ini membawahi Dispora,
0: okay,
1: dan kebetulan Pak Agus ada di sini. Kami juga mengajukan usulan-usulan di perubahan supaya ada dana-dana pembinaan yang memang harus digelontorkan ke teman-teman di cabur. Sehingga pembinaan yang kurang lebih hampir 2 tahun kurang ini bisa kita siapkan secara baik.
0: Yeah.
1: Karena September ini per tanggal ini, kalau PON di 2028, 2 tahun lagi PON itu.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang memang harus kita lakukan kolaborasi secara baik. Dan tentu saja pemerintah terus mengamati dengan berbagai langkah strategis untuk menyiapkan semua persoalan pendanaan sekaligus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk pembinaannya.
0: Okay.
1: Ada langkah-langkah strategis yang sementara kami siapkan. Kita sebentar lagi berduka teman-teman di Flores, nanti kita lihat dinamika termasuk dengan kesiapan fiskal yang kita miliki dan langkah-langkah itu terus kita turunkan sebagai langkah konkret yang berdampak nyata terhadap semua skenario persiapan kita. Itu mungkin tambahan
0: saya. Oke, berarti disampaikan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran tapi ada langkah-langkah strategis yang disiapkan begitu ya. Karena terhitung ini tinggal 2 tahun gitu ya, kita akan memasuki PON ke-22 di tahun 2028. Kalau dari DPRD sendiri bagaimana Pak Agus melihat soal anggaran yang terbatas ini?
3: Oke, baik. Terima kasih banyak. Memang kita sudah ditunjuk untuk PON 2028 sehingga mau tidak mau memang kita harus siap. Ya, karena PON sendiri sebenarnya kan sudah menjadi rutinitas. Dan ketika kita ditunjuk, terus saat-saat terakhir, yang paling terakhir kita masih ini dengan bencana Flores. Padahal sudah direncanakan di Flores itu ada beberapa satu cabang olahraga. Oleh karena itu, dukungan DPRD, saya pikir dan sejak tahun lalu kita sudah menganggarkan untuk dukungan itu kurang lebih 250 miliar. Ya, 250 itu dengan di tahun 2026, 27 dan 28. Sehingga untuk persiapan 250 miliar nanti menurut informasi RDP kita terakhir dengan Dispora bahwa nanti kabupaten-kabupaten juga diminta untuk partisipasi, ya mereka membangun venue dan mereka juga diberikan tawaran untuk cabang olahraga sehingga ya anggaran yang sangat besar itu dibagi ke kabupaten kota.
0: Okay.
3: Saya pikir teman-teman dan beberapa waktu lalu sudah ada raker prof dan itu beberapa pimpinan daerah mereka berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah. Dalam arti ya, mereka mempersiapkan anggarannya. Tetapi kita tidak tahu situasi terakhir untuk di daerah Flores. Nah, mungkin nanti sebentar Pak Kadispora juga bisa menyampaikan itu. Karena ini juga ada Ibu Inca dari KONI. Karena hasil raker prof itu sudah ada. Nah, dengan situasi terakhir ini bagaimana? Nah, iya. Saya pikir demikian. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Artinya bahwa dari DPRD sendiri juga ada dukungan begitu ya Pak ya. Karena ini membawa nama Nusa Tenggara Timur, kita berharap agar nama kita ini memberikan nilai positif lah bagi teman-teman dari daerah-daerah luar datang ke bertanding ke wilayah kita di sini ya Pak ya. Kalau dari Pak Kadispora sendiri, bagaimana dengan melihat anggaran yang sekitar 200 miliar itu, apakah cukup mumpuni dengan perhelatan besar PON ke-22 ini?
1: Jadi memang harus saya sampaikan begini kepada seluruh pemirsa RRI Pro 1. Kebutuhan untuk kita saat ini ada 24 cabor yang memang saat ini sudah diputuskan dalam beberapa kegiatan rakernas yang dilakukan oleh KONI Pusat.
0: Iya.
1: Dan dalam waktu dekat akan ada keluar SK untuk menetapkan cabor yang akan dipertandingkan di NTT berapa cabor.
0: Oke.
1: Okay. SK KONI.
0: Yeah.
1: Tetapi kami lagi meminta untuk tambahan cabor. Dan tentu saja begitu kita minta, ini berdampak terhadap kebutuhan fiskal.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga sementara ada 67 cabor yang dipertandingkan pada saat PON nanti. NTT kebagian 24, kemudian 17 di DKI, karena DKI sebagai provinsi penyangga, NTB itu 30 cabor.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus ini nanti kita diskusikan dengan teman-teman KONI Pusat sebelum SK itu dikeluarkan. Karena akan didahului dengan kunjungan teknikal delegate dari cabur-cabur di PB dan PP Pusat ya, yeah, tentu saja bersama KONI Pusat yang sejogjanya itu dilaksanakan harusnya itu di bulan Agustus. Itu perkiraan waktu itu kita sudah putuskan tanggal 20, tetapi bencana terjadi, ada pergeseran karena memang situasi bencana ini juga mempengaruhi kunjungan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pusat.
0: Yeah.
1: Nah, terus untuk anggaran, kami terima kasih. Saya harus terima kasih yang khusus sekali untuk teman-teman di DPR. Karena memang kolaborasi dengan Pak Gubernur, tentu saya dan Wakil Gubernur, tentu saya secara khusus dengan Ibu Ince, yang terus mendorong kita terbitkan perda dana cadangan PON waktu lalu.
0: Yeah.
1: Dan saat ini sudah kekunci kurang lebih 250 miliar. Pertanyaannya, uangnya cukup tidak? Kami sudah melakukan langkah strategis, kita bikin rakerda, skema gotong royong. Kita meminta teman-teman di kabupaten yang menginginkan cabur apa dipertandingkan di kabupatennya, supaya bisa mencoba skema gotong royong ini jalan. Misalnya, kalau dia menggunakan salah satu venue yang menjadi kewenangan dia, kita minta supaya dia menyelesaikan itu untuk memperbaiki venue-nya. Baik secara infrastruktur, sekalipun nanti ada overlay pada saat menjelang PON. Tapi pertanyaannya dengan penyelenggaraan bagaimana? Karena penyelenggaraan itu ada 12 item penting yang ada di situ. Satu itu bicara tentang konsumsi, akomodasi, transportasi, kemudian wasit, hakim, kemudian sumber daya manusia yang diperlukan, upacara penghormatan, dan seterusnya. Ini semua sudah dikalkulasikan fiskal untuk percaburnya berapa. Misalnya teman-teman di kriket, kebutuhan untuk perlatan kan beda dengan teman-teman di taekwondo.
0: Nah,
1: analisis ini kita sudah miliki itu. Karena kita sudah koordinasi dengan KONI Pusat. Nah, anggaran yang saya harus kasih contoh, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sumut dan Aceh, mereka itu 3 bulan cabur. APBD-nya itu kurang lebih dia siapkan 500 miliar, tetapi dihabiskan 400 miliar. APBD 1. Sisanya itu disiapkan oleh APBN. Nah, karena Pekan Olahraga Nasional ini kan bukan prof-prof. Pasti pemerintah pusat akan pedulilah terhadap sebuah kesiapan kita dengan satu syarat. Mereka tidak menginginkan kita bangun venue baru. Dan saat ini kesiapan venue kita praktis hanya untuk pembukaan di Stadion Opoi yang kita lagi melakukan DED di tahun ini. Dan ini sudah masuk di tahun ini, sehingga detail interior design itu untuk meningkatkan kapasitas di Stadion Opoi sebagai tempat pembukaan nanti, itu kita siapkan secara baik.
0: Okay.
1: Sementara aula ataupun venue-venue yang kita perlukan untuk cabur-cabur lain, itu kita siapkan dengan koordinasi dengan teman-teman di perguruan tinggi. Misalnya di Unkris itu ada Bahtranu. Ini juga teman-teman di DPR dukung sekali untuk skema-skema kita kolaborasi dengan perguruan tinggi. Di Muhammadiyah, kemudian di Undana, kemudian di Unwira, kemudian di Asrama Haji. Nah, ini bagian-bagian penting yang memang kita kolaborasi untuk kita bisa manfaatkan oleh yang mereka miliki. Nah, sehingga kita sudah bisa taksasi untuk di Kota Kupang itu kurang lebih 13-14 cabur. Sisa cabur itu ada di teman-teman di kabupaten. Menariknya di Flores. Di Flores, dalam draft kita hasil akhirnya itu, ada 4 cabur yang kita lakukan di situ nanti.
0: Semua berpusat di Flores?
1: Flores, ini saya mau sampaikan.
0: Okay.
1: Naga Keo itu para motor dalam draft kita. Ya, karena kita harus menanti kunjungan teman-teman Tenigate-Niligate sama KONI Pusat untuk melihat benar tidak ini venue siap untuk dipertandingkan. Nanti dia akan melihat zona merah, kuning, dan hijau. Kalau dia merah, berarti butuh rekonstruksi yang baru. Fisik yang perlu pembiayaan besar. Kalau dia sudah sampai zona kuning dan hijau, itu dia sudah siap. Tinggal overlay saja. Nah, kemudian di Manggarai Barat, itu ada layar sama semula, bukan semula, sekarang didraftkan ini untuk sepak bola. Kemudian di ND, itu dirancangkan untuk sepak bola dan arum jeram.
0: Nah,
1: termasuk itu di Ngada untuk sepak bola, kemudian di Sika untuk sepak bola. Tetapi KONI Pusat sudah sampaikan Ibu Ince bahwa sepak bola kita kan rencana sepak bola putri di Flores ini hanya diikuti oleh 6 daerah untuk putri, sehingga dia hanya perlu satu venue. Nah, sehingga ini nanti kunjungan dari PSSI Pusat, dari Technical Delegate KONI Pusat yang kita rencanakan tunda kemarin Agustus ke September, kalau mudah-mudahan nanti kita coba diskusi lagi karena kami menanti arahan Ketua Umum KONI Provinsi ya, dalam hal ini Bapak Gubernur, mungkin setelah habis tanggap darurat yang sudah tahap kedua ini, kalau mungkin ketiga nanti kita lihat waktunya seperti apa tepatnya, sehingga bisa dipilih salah satu di antara beberapa kabupaten yang tadi saya sampaikan untuk sepak bola putri. Kan tidak mungkin dia perlu venue 4 kalau 6 kontingen saja. Nah, ini di Flores, sehingga dinamika untuk venue-nya praktis itulah dinamika yang ada. Kalau arum jeram kan sungai aja, jadi sudah siap. Para motor kan hanya lokasi yang sifatnya panorama dan disiapkan untuk kegiatan para motor. Nah, sementara cabur yang banyak itu akan banyak di daratan timur, khususnya di Kota Kupang. Nah, itu yang membuat dari sisi venue, kami praktis hanya perlu konsentrasi agak kuat sekali di sepak bola, karena memang sepak bola kita dorong putra itu di daratan timur. Sekaligus nanti yang DED tadi saya bilang, Stadion Opoi, untuk meningkatkan kapasitasnya dan bisa menjawab untuk opening ceremony di situ nanti di Kota.
0: Jadi Pak Kadis, ini disampaikan bahwa bagaimana dengan kondisi lapangan di sana, apakah memang tidak terlalu berarti kerusakannya atau bagaimana, supaya juga mendapatkan perhatian ya, karena apa yang pastinya planning yang sudah direncanakan pemerintah kita yang pastinya terbaik gitu ya Pak ya. Silakan.
1: Jadi begini, misalnya sepak bola, saya langsung ke poinnya ya. Sepak bola kan punya standarnya. Kalau standar FIFA beda tuh rumputnya. Standar FIFA tuh yang utama tuh dua, rumputnya sama duduknya. Jadi kalau orang bilang one single seat itu duduk begini nih, duduk yang seperti saya dudukin. Nah, itu pembiayanya kan cukup besar. Kita kalau logikanya, kalau kita 15 ribu penonton, itu kurang lebih hampir 1,5 juta per kursi itu. Dengan space hampir luasan 1,4 meter persegi di situ. Dengan luasan kiri kanan supaya ada longgar. Dan rumputnya harus standar FIFA. Kalau itu yang kita melakukan. Tetapi tentu saja standar-standar ini terus kita diskusi dengan teman-teman di PSSI Pusat. Sehingga standar untuk sepak bola, kami sudah melakukan koordinasi. Saya terima kasih juga teman-teman di TTS, karena TTS itu sudah mengajukan diri untuk sepak bola putra di sana. Dan mereka sudah siap 3 lapangan, Ibu Ince. Salah satunya lapangan yang mereka mau untuk latihannya itu di Sekolah Garuda nanti, karena akan rencana mau bangun lapangan sepak bola juga di situ. Nah, sehingga nanti lapangan dengan standar ini yang akan kita pakai setelah TDGT lihat apa mungkin 2 tahun ini bisa kita lakukan pemeliharaan atau meningkatkan kapasitas dan sekaligus melihat kesusahannya dengan standar yang diberikan oleh teman-teman PSSI yang memang ada standar tertentu untuk melihat bagaimana kesiapan lapangan sepak bola.
0: Okay.
1: Nah, sehingga kita bisa menjangkau daratan timur untuk putra, TTS, kita dorong Malaka, tentu saja di kota Kupang, dan sekaligus nanti kita akan coba komunikasikan kuat dengan teman-teman di Belu, mm-hmm. karena ada lapangan yang memang kita dorong supaya terbangun juga salah satu yeah. stadion di situ.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kalau dari Ibu Ica sendiri bagaimana supaya tidak kita sisihkan dulu yang namanya anggaran yang terbatas dan lain sebagainya, karena juga mendapatkan dukungan begitu ya, yeah. Ibu Ince. Ini bagaimana juga supaya kita menyatukan satu persepsi untuk meningkatkan prestasi di PON tahun 2026. Bagaimana KONI bisa menyatukan satu persepsi ini bersama dengan semua cabang olahraga yang nantinya akan diikutsertakan dalam PON ke-28 ini?
2: Ya, yeah, jadi kalau ngomong soal besaran anggaran itu kan dia relatif ya. Kayak PON Papua itu dia bisa triliunan untuk bisa menyelenggarakan. Nah, bagi kami ketika Pemda dengan segala keterbatasan dana kemudian berkomitmen untuk memberi 250 miliar dengan dana cadangan yang dialokasikan sampai 2028, saya kira itu cukup political will yang cukup baik gitu. Tinggal bagaimana kita siasati supaya PON ini harus berjalan. Karena yeah. Ini momentum yang tidak akan mungkin terulang kembali lagi di Nusa Tenggara Timur yeah. gitu. Ketika kita sudah dipercaya menjadi tuan rumah PON, belum tentu kita akan menikmati lagi kesempatan itu. Nah, karena itu saya kira apa yang dilakukan hari ini baik DPRD, baik pemerintah maupun dengan KONI, kita mencoba untuk memahami keterbatasan ini dan kita berkolaborasi untuk bagaimana mensukseskan ini. Tadi Pak Kadi sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kolaborasi yang dibangun untuk bagaimana mensukseskan ini. Baik dengan pemerintah kabupaten kota, dengan sponsorship misalnya, atau dengan cabur yang bersangkutan. Kayak kami kriket, kami bangun sendiri dan lapangannya. Karena memang spirit kami adalah PON harus jadi, apapun kendalanya. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi?
0: Bagaimana meningkatkan prestasi di semua cabang olahraga.
2: Jadi spirit yang kami bangun adalah bahwa pokoknya momentum ini tidak akan terulang lagi. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan semangat olahraga di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu seluruh cabor itu hari ini saya kira semua dengan daya upaya masing-masing berupaya untuk mempersiapkan diri maju menuju tuan rumah PON 2028. Baik berharap dana dari pemerintah maupun kami cari sendiri, kami berusaha dengan cara kami sendiri untuk bisa mempersiapkan diri menuju tuan rumah PON. Dan spirit yang dibangun hari ini itu rupanya menular ke seluruh stakeholder ya, mm-hmm. baik pemerintah kabupaten kota juga terbatas, tapi mereka tetap dengan semangat untuk mempersiapkan venue-venue olahraga terbaik ketika ditunjuk untuk menjadi itu. Dan untuk kesiapan atlet, saya kira prestasi olahraga NTT ini dari waktu ke waktu, dari PON ke PON itu dia terus progresif ya, mm-hmm. dan kali ini Pak Gubernur mentargetkan harus 10 besar ya, harus masuk 10 besar.
0: Okay.
2: Nah, itu artinya cabur-cabur yang unggulan itu, khususnya unggulan, walaupun mungkin prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan berlomba-lomba untuk bisa
1: meraih prestasi
2: untuk bisa ada pada angka 10. Mm-hmm. Nah, memang dalam pembangunan olahraga, saya kebetulan salah satu ketua cabur ya. Memang banyak hal sebetulnya kita butuh ya. Pertama misalnya bagaimana perhatian kita untuk atlet-atlet kita itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk dipersiapkan diri secara baik, baik kebutuhan gizinya. Mm-hmm. Itu atlet ini kan makannya atlet beda dengan makan orang yang bukan atlet kan?
0: Yeah.
2: Itu kan butuh dana juga, tapi kita berusaha untuk mempersiapkan dan mengingatkan mereka untuk bisa itu supply gizi ya pada atlet. Yang kedua sarana prasarana misalnya. Ya, ini juga pergumulan yang bukan mudah ya buat setiap cabur di tengah keterbatasan dana yang dimiliki hari ini gitu. Hmm. Itu tapi tetap jalan ya. Saya kira sampai hari ini semua jalan ya, jalan dengan baik yeah. gitu. Yang ketiga apalagi yang ketiga itu adalah bagaimana setiap cabur itu berusaha untuk mendapatkan atlet yang terbaik yang dipilih dari seluruh kabupaten kota melalui seleksi-seleksi yang dilakukan sendiri oleh cabur. Kayak sekarang kita mau Popda, lalu akan ada kejurda lagi, okay. Gitu. Nah ini bagian yang diupayakan oleh masing-masing cabur untuk mendapatkan atlet terbaik sehingga target kita masuk 10 besar itu bisa tercapai.
0: Oke. Okay. Baik, gitu. Terima kasih Bu Ince. Kalau dari Pak Agus sendiri bagaimana? Karena tadi disampaikan bahwa ya apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur, kita masuk 10 besar ya dalam PON 2028 ini. Lalu kira-kira melihat ya Pak Agus melihat bagaimana pembinaan atlet sekarang ini ya di kita pun wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Kebetulan saya juga ketua cabur juga. Memang kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ince, ini momentum. Jadi karena dengan PON yang 4 tahun, otomatis kan kalau dengan jumlah provinsi yang sekarang kurang lebih ada 38, ya katakanlah 40 berarti 160 tahun lagi nih Pak Kadispor Ibu Ince. Jadi 160 tahun lagi baru NTT bisa dapat
0: bisa jadi tuan rumah,
3: bisa gitu tuan ya. Rumah. Jadi ini momentum sejarah. Makanya banyak bupati, wali kota mereka ini sejarah. Oleh karena itu kita tidak lagi ya dengan keterbatasan yang ada tadi disampaikan Ibu Ince, semua mau buat sejarah. Oleh karena itu ya kita berharap supaya sejarah ini ya dibuat oleh kita-kita ini. Ya baik ya kita di DPR, saya juga bilang di teman-teman di DPR Kabupaten Kota, saya bilang ayo buat anggaran dan ini sejarah begitu ini. Jadi semua pasti mendukung. Ya kita contoh tadi sudah disampaikan oleh Wincep, kita tidak lagi menunggu pemerintah ini. Kalau kita tunggu pemerintah ini kan boleh bilang sudah di depan mata. Kami di ya kebetulan saya di Hapkido, Pak kemarin kita RDP, kami tanggal 26 itu ada kejurnas Hapkido. Terima kasih Pak Kadispora di Hapkido itu kemarin sudah diminta untuk atlet untuk PPLD, ya. PPLD ya Pak. Jadi karena momentum sejarah itu sehingga ya semua orang mau berkorban ya. Ini tanggal 26 kami Hapkido izin Pak Kadispora, kita kemarin ketemu ya dengan keterbatasan kami kirim lagi 5 atlet. Ya mungkin Ibu Ince juga, kami Hapkido kemarin waktu semua orang mengajukan waktu kita rakyat berapa mas medalinya berapa, saya bilang kami tidak mau kasih tahu, saya bilang karena kita ini kan tidak mau karena cabang olahraga NTT.
0: Tapi ini perkataan kan, itu ya, iman Pak.
3: Ya jadi tetapi dengan beberapa catatan selama ini ke jurnas ya kami punya catatan bahwa atlet NTT ada medali emas sampai 3-4 tadi. Jadi parameter itu ya itu tadi. Ya kan omong olahraga ini kan kita bukan profesional. Jadi harus ya minimal berkorban pribadi. Ya ini kalau mau urus olahraga pasti Ibu Ince, tadi kami diskusi luar Ibu Ince, bagaimana kriket dengan mengumpul tim ya. Ya kami kalau di cabur olahraga bela diri itu lebih banyak perorangan sehingga ya kita kirim yang bagus-bagus saja. Nah makanya dengan keterbatasan yang ada, ya satu, teman-teman di kabupaten kota, ya legislatif, eksekutif, ini sejarah. Oleh karena itu, apapun caranya, mari kita dukung ya dengan keterbatasan yang ada, supaya kita juga, ya tadi, menurut Pak Gub, bukan kita tidak hanya sukses penyelenggaraan, kita juga sukses prestasi. Ya 10 besar, saya pikir target yang objektif, ya sebagai tuan rumah pasti, ada ininya lah, ya makanya
0: privilege ya.
3: Ya privilege sebagai tuan rumah, tapi bukan privilege untuk medali karena ya di cabang olahraga itu kan ada sportivitas juga.
0: Siap. Okay.
3: Mungkin saya
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya dari tadi kita bahasnya soal keterbatasan anggaran ya, tapi dari kriket sendiri keterbatasan anggaran, tapi bisa membawa pelatih dari Australia ke NTT ya. Ini sangat sekali. Oke, kita akan lanjut lagi mendengar dan juga Bapak Ibu narasumber setelah pariwara. Berikut tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
2: Biar sudah, namanya anak muda deh.
1: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
2: Kok memang itu ada hubungan, mama?
1: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
2: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Kotongko?
1: Betul, bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Dialog Kupang Menyapa. Saat ini masih bersama Beta, Fongki Leter, dan juga ada Pak Alfonsus ya, dari Kadispora, kemudian Ibu Inje dari KONI, dan juga Pak Agus dari Komisi 5 DPRD NTT. Saya lanjut lagi ke Pak Kadis nih. Kira-kira Pak Kadis, bagaimana untuk memastikan pembinaan atlet ya dilakukan sejak usia muda dan tidak hanya ketika menjelang pelaksanaan PON? Karena untuk menuju prestasi semuanya itu harus dipetakan secara baik ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak?
2: Jadi pertama saya terima kasih ya, khusus karena saya ini bersama Ibu Inje selaku Ketua Pemprov untuk kriket, termasuk juga dengan Pak Agus Nahak untuk urusan Hapkido dan MMA. Karena pembinaan atlet ini kami pemerintah provinsi, kalau tidak ada halangan lagi, kami sudah rancangkan POPDA itu tanggal 26 sampai tanggal 30 Oktober. Sehingga untuk regenerasi atlet kita sudah siapkan di POPDA ini. Memang cabur tidak cukup banyak, 7-8 cabur saja. Tapi cabur-cabur ini yang berpotensi untuk kita bisa meraih prestasi di PON 2028. Kemudian, itu dari sisi regenerasi atlet. Yang kedua, bagaimana sisi dari manajemen pengelolaan event. Kami Oktober ini akan melakukan PESONAS 2. PESONAS itu pekan olahraga untuk anak-anak yang disabilitas. Tapi untuk tunagrahita. Nah, dan ini sudah terdaftar hampir 1.300 orang yang akan datang ke NTT nanti. Nah, tentu saja ini untuk kita melatih event nasional bagaimana kita kelola untuk mempersiapkan PON. Nah, kemudian dari dua bagian ini bagaimana dengan aspek penyelenggaraan. Dari sisi penyelenggaraan, venue saya sudah sampaikan. Tinggal tunggu venue-nya standar tidak untuk skema PON yang kita tunggu delegate akan datang bersama KONI Pusat. Nah, kemudian yang keempat, dalam waktu yang tersisa 2 tahun ini, Dispora tentu saja bersama KONI, Ibu Inje dan kami di Dispora akan melakukan juga berbagai langkah-langkah yang tentu saja konkret untuk bisa kita lakukan perjalanan dari bulan Agustus ini sampai akhir tahun dan terus sampai tahun 2028. Satu, kita akan mencoba melakukan perda untuk penyelenggaraan olahraga. Yang di dalam nanti akan ditentukan bagian pentingnya untuk cabur-cabur itu akan dipertandingkan di mana. Nanti kita akan keluar pergub dan sampai ke peraturan bupati. Sehingga teman-teman di kabupaten menyiapkan fiskal ini leluasa untuk secara multi years. Sama seperti kita lakukan peradaan cadangan. Nah, kemudian di tahun ini juga kita akan bentuk pengurus besar PON. Pengurus besar PON ini kalau kita merujuk ke Sumut dan Aceh, itu ketuanya pasti Pak Gubernur. Umumnya seperti itu. Nah, sehingga tahapan ini kita lakukan sekaligus nanti setelah PB PON ini terbentuk akan keluar SK cabur. Kepastian 24 cabur, 25 cabur atau berapa cabur. Per hari ini juga teman-teman di PP dan PB lagi rapat dengan KONI Pusat untuk mendiskusikan banyak hal termasuk usulan-usulan daerah untuk menambah jenis pertandingan, nomor lomba jadi cabur-cabur yang akan dimainkan di PON. Nah, dalam tahun ini juga akan ada nanti akte notaris juga untuk PB PON nanti. Sekaligus nanti PB PON ini akan melahirkan beberapa regulasi yang membimbing kita supaya sukses administrasi di jalan. Itu ada kurang lebih 13 peraturan nanti. Mulai dari peraturan yang sifatnya tata kelola untuk pengadaan barang dan jasa, satuan harganya untuk wasit dan seterusnya, sampai kepada detail-detail sehingga pelaksanaan kita dipayungi betul dengan aturan-aturan yang ditandatangani oleh Ketua PB PON nanti. Nah, skema ini yang kita dorong setidak-tidaknya di tahun ini tuntas. Sehingga tahun depan adalah kita dorong betul untuk pelaksanaan terjadinya pembangunan Stadion UPO yang saya bilang kapasitas akan ditambah. Sekaligus nanti kita diskusi kuat dengan teman-teman Kemenpora supaya fiskal ini apa yang betul-betul bisa dibantu untuk penyelenggaraan dari pemerintah pusat ke NTT dan NTB. Sehingga skema ini tentu saja tidak bisa kita sendiri, kemitraan ini jalan. Karena kami juga akan dorong ada sponsorship nanti. Nah, kita punya target-target tertentu juga. Nah, memang perjalanan 2 tahun ini, orang bilang lama, bagi kami itu pendek. Bagi pembinaan atlet itu pendek. Nah, sehingga skema ini terus kita lakukan dengan dimulai dengan berbagai regulasi yang tadi saya sampaikan. Termasuk yang tadi Ibu Inja sudah singgung, yang saya sudah sampaikan juga, super prioritas, prioritas ditingkatkan dengan dikembangkan. Dari ini kan kita sudah bisa lihat prototipe cabur-cabur mana yang masuk kategori mana. Sehingga dari sisi pemenahan pun kita bisa atur. Kan tidak mungkin dipertandingkan olahraga padel main di NTB, tapi kita tidak ada di sini. Ya kalau tidak ada di sini, jangan kita paksa kirim, kan begitu. Atau misalnya ada renang. Renang ini kan akan main di Jakarta nanti, dengan jenisnya banyak. Kita lihat potensinya. Kalau cuma 1-2, ya kita kirim cuma 1-2. Karena pengurusnya ada, 1-2 kita kirim. Nah, ini yang kami coba petakan di dalam cabur-cabur super prioritas-prioritas ditingkatkan dan dikembangkan. Dari titik itu, pembinaan terus kita jalan, dan mudah-mudahan skema yang kita kolaboratif dengan semua stakeholder ini bisa kita dorong supaya ada sifatnya bapak-bapak angkat dari semua BUMN yang ada di kita, sehingga 2 tahun ini menurut saya masih bisa kita dorong dari sisi pembinaan. Selain memang beberapa kejuaraan yang kita ikuti pada saat menjelang PON nanti.
1: Baik Pak Kadis, terima kasih. Dari Pak Agus sendiri, bagaimana dengan event-event yang akan dilaksanakan beberapa bulan ini? Ada Popda tadi disebutkan, ada Pesonas, Kejurda juga dilakukan. Ini harapannya seperti apa agar betul-betul atlet bisa menggunakan kesempatan yang ada ini untuk, ya, jangan sampai ini cuma sekelas ini lalu tidak berprestasi dan anggap diri sebagai sesuatu yang hal yang biasa begitu. Silakan Pak.
3: Oke, baik. Jadi memang beberapa kegiatan itu kan menjadi ajang seleksi ya, dan menjadi tolak ukur juga. Jadi prestasi. Ininya lagi itu bahwa kita NTT itu tuan rumah. Otomatis kan ada cabang olahraga sudah ditentukan. Sehingga ya mau tidak mau kita harus momen-momen yang tadi ada Kejurda, ada Popda, ada Pesonas, itu menjadi parameter untuk kita mengukur diri lah, katakanlah ya 2 tahun ya. Memang menjadi tuan rumah itu privilege, jadi cabang olahraga berbeda dengan kita tidak menjadi tuan rumah, sehingga kita ada ajang seleksi, sehingga kita tahu oh musuh kita di sana siapa begitu. Tapi dengan kita menjadi tuan rumah itu kan, contoh ini katakanlah cabang olahraga kempo atau karate, taekwondo. Kalau dulu kita kan isi prakualifikasi.
2: Bapak kualifikasi.
3: Jadi kita tahu musuh kita tapi sekarang kan dengan kita menjadi tuan rumah kan, kita tidak ikut seleksi. Langsung lolos pon. Sehingga yang tadi beberapa kegiatan ya mau Popda, Kejurda harus diperbanyak. Beberapa untuk ini juga kita mendukung Dispora ya, terutama nanti di KONI juga supaya beberapa catatan tadi Kejurda ya, supaya ajang seleksi itu diperbanyak, dan nanti supaya kita bisa tahu. Jadi karena bukan berarti kita tuan rumah terus kita asal tampil. Saya pikir di beberapa cabur yang super prioritas itu, mereka masing-masing sudah siapkan diri ya, Pak Alfons ya. Jadi
2: ada kriterianya yang kita
3: memang selama ini tidak terekspos, tapi hampir semua cabur kayak silat itu bahkan sudah mendunia itu SEA Games. Jadi jadi ini hanya memang beberapa kegiatan ini menjadi sarana antar untuk ke 2028, paling tidak ini loh prestasi kita. Nah, kalau berbeda dengan kita tidak tuan rumah. Kalau kita tidak tuan rumah itu kan kita bisa ikut kualifikasi, kita mengerti atlet. Tapi dengan kita tidak tuan rumah,

0: Pada tahun 2028 sekiranya ada puluhan ribu yang datang ke kita di ya. NTT gitu ya Ibu ya. Ini bagaimana Koni juga apa melengkapi ataupun juga mengawasi dan juga mendukung supaya semua itu tercover dengan baik. Baik itu akomodasinya, hal-hal kecil apapun, keramah tamahan dan lain sebagainya, supaya pada saat orang datang ke tempat ini ada kesan yang baik ya, ya. Ada kesan yang baik yang dibawa pulang ke sana nih. Karena tentunya tantangan untuk menjadi tuan rumah pasti banyak juga ya Ibu ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di wilayahnya kita nih. Silakan Ibu.
1: Ya, jadi memang kami sungguh menyadari bahwa menjadi tuan rumah PON itu kan ada multiplier effect ya, yang bisa kita dapat di daerah ini, tidak hanya untuk kepentingan olahraga, tetapi untuk kepentingan UMKM, untuk kepentingan pariwisata, itu juga menjadi sasaran untuk bisa diberi perhatian khusus dalam menyambut PON.
0: Yeah.
1: Nah, saya kira dalam rakerda kemarin itu kita sudah bersepakat untuk nanti tadi sudah disampaikan Pak Alfons ya, ya bahwa akan ada panitia PB PON ya,
2: PB
1: PON, pengurus besar PON, panitia PB PON ini akan diketuai oleh Pak Gubernur. Dan saya dengar lagi bahwa nanti masing-masing pimpinan cabur itu juga menjadi panitia ya.
2: Betul.
1: Untuk cabur yang bersangkutan. Okay. Nah, ini memudahkan gitu. Jadi kolaborasi antara PB PON dan juga pimpinan-pimpinan cabur ini sangat memudahkan untuk kita bisa secara detail mempersiapkan diri secara baik sebagai panitia lokal agar segala hal yang dibutuhkan dalam kerangka mensukseskan PON itu bisa kita persiapkan secara baik. Hunian misalnya, hunian hotel yang representatif gitu. Lalu kemudian makanan minuman yang memenuhi standar untuk event olahraga itu. Kita punya banyak asosiasi di NTT ini yang memang berkecimpung di situ juga, itu akan menjadi bagian dari kolaborasi dengan PB PON ya. Misalnya asosiasi hotel, asosiasi kuliner misalnya, lalu asosiasi pariwisata, asosiasi UMKM, itu juga akan direkrut menjadi bagian dari panitia PB PON ya. Mungkin tidak masuk secara detail ya, tetapi asosiasi-asosiasi itu akan dirangkul untuk bagaimana menggerakkan anggotanya untuk menopang ini
0: event besar
1: ini gitu. Nah, kita juga sungguh berharap supaya sosialisasi yang terus-menerus bisa kita lakukan. Nah, saya kira hari ini Koni juga sudah mulai, misalnya RRI hari ini sudah menjadi sebuah media untuk kita bagaimana mewartakan kepada warga NTT bahwa 2008 kita mau PON loh ya. Jadi masyarakat mesti siap-siap.
0: Menjadi tuan 2008.
1: Rumah. Menjadi tuan rumah yang baik gitu ya. Bagaimana keramah tamahan yang selama ini didengung-dengungkan orang luar ke NTT itu kita perlihatkan ketika momentum itu. Seluruh UMKM juga bergelora untuk bagaimana mempersiapkan diri mensukseskan acara itu. Jadi orang-orang datang misalnya, mereka lihat kuliner kita, mereka lihat tenunan kita, mereka juga menopang para UMKM. UMKM juga mendapatkan keuntungan dari event itu, tapi mereka juga memberi sukacita, nutrisi jiwa buat yang datang ke ini tempat. Intinya kita akan menjadi tuan rumah yang baik. Dan melalui sosialisasi yang mulai hari ini dilakukan RRI, sekarang di mal-mal juga saya lihat sudah mulai diberi informasi kepada masyarakat bahwa akan ada tuan rumah PON. Saya misalnya kriket, kami punya bis, kami sudah tulis itu di situ, sukseskan tuan rumah PON.
0: Okay.
1: Nah, di lokasi latihan kita juga gitu, kita sudah pakai tulisan-tulisan yang memberi informasi kepada semua orang bahwa kita mau
0: jadi PON tuan rumah
1: 2028. Ya? Maksudnya supaya semua orang itu bersiap menjadi tuan rumah yang baik, tidak hanya insan olahraga ya, tapi semua orang, yang semua masyarakat Nusa Tenggara Timur itu bisa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang puluhan ribu itu datang ke Nusa Tenggara Timur. Bahkan seluruh kabupaten kota, hotel-hotel akan penuh,
0: Orang akan bangun kos sekarang.

0: Sekarang
1: kalau bisa di hotel penuh, orang pasti
0: orang yang mau bikin rumah makan juga akan bikin rumah makan. Gitu. Dan bayangkan geliat ekonominya bangkit akan kayak apa gitu. Baik, saya membayangkan 10.000 orang masuk di sini, hotel penuh. Wah, itu satu hal, satu saya juga. Oh, ini orang hotel pasti senang betul itu kan. Kita kan hampir satu bulan ya.
2: Dua minggu
0: mereka ada di sini. Dan itu seluruh hotel pasti di booking habis oleh Pemda untuk bahkan tidak hanya hotel ya, tapi juga rumah-rumah penduduk yang itu juga bisa. Dulu di beberapa tempat kayak di dulu di Papua juga kami akhirnya tinggal di orang-orang punya rumah dikontrak oleh Pemda untuk kita bisa duduk. Jadi itu pasti sangat bagus. Intinya, poinnya adalah seluruh masyarakat NTT kita ajak untuk menjadi tuan rumah yang baik ya, mempersiapkan diri dengan baik, dan kita akan membuat kesan yang baik sekali untuk menyambut PON 2028.
1: Oke, terima kasih Bu Ince. Kita sudah berada di penghujung acara kita. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement 1 menit ya. Dimulai dari Pak Alfon, berikutnya Pak Agus, dan ditutup sama di antara kita yang paling cantik sendiri di sini, Ibu Ince Sayuna. Silakan. Yang pertama Pak Alfons.
2: Oke, saya hari ini statement closing saya. Hari ini tentu saja Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Kita mengevaluasi dan sekaligus ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan khusus untuk Popda, kemudian untuk regenerasi atlet, khusus untuk Pesonas, untuk manajemen penyelenggaraan event nasional, dan yang terakhir kita menuju PON. Di balik itu semua, kita meminta seluruh masyarakat NTT dukung persiapan kita PON dari sekarang, jadikan momentum ini sebagai sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja sukses pariwisata. Orang ke NTT berulang-ulang untuk melihat keindahan NTT, sehingga 5 sukses itu menjadi kekuatan kita untuk berubah semua perubahan-perubahan yang berarti di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, terima kasih Pak Gadis, silakan Pak Agus.
3: Oke, baik, terima kasih. Ini kesempatan emas sejarah bahwa PON 2028 ada di NTT. Oleh karena itu, mari kita dukung pemerintah, ya semua stakeholder, kita bergerak bersama untuk sukses prestasi dan juga sukses penyelenggaraan, tentunya menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah yang baik itu adalah ya orang NTT sudah biasa bikin acara adat. Saya pikir kita punya kebiasaan, jadi kita bukan hanya berprestasi, tapi kita dikenang sebagai provinsi yang berbudaya, bertoleransi. Saya pikir demikian, mari kita dukung PON 2028 di NTT. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Agus. Nah, terakhir Ibu Ince.
0: Ya, momentum HORNAS tahun ini menjadi pengobar semangat bagi kita semua untuk harus memperkuat tata kelola pembinaan atlet, mengoptimalkan penerapan sport science, dan membakar semangat gotong royong menuju panggung prestasi dunia ya. Mari kita satukan langkah melampaui batas dan harumkan nama daerah serta Indonesia melalui olahraga. Salam olahraga dan selamat Hari Olahraga Nasional.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Alfon, Pak Agus Nahak, dan juga Ibu Ince Sayuna yang sudah bersama kami di program Satu Dari Kupang. Ya, jadi pendengar, PON ke-22, prestasi tidak lahir secara instan. Tentunya dibutuhkan pembinaan yang konsisten, pelatih yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dukungan anggaran, tata kelola yang baik, dan tentu saja kerja keras para atlet. Karena itu mari kita bangun olahraga NTT secara bersama-sama. Pemerintah bekerja, DPRD mendukung, KONI mengawal, wal pelatih membina, dan juga atlet berjuang. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memantau siaran kami di saat ini. Jangan lewatkan, after this akan kami hadirkan Halo RRI. Selamat pagi jelang siang.
0: Selamat pagi. Thank you.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kami kembali hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 tentunya bersama Beta Fongkilete dan juga tim Halo RRI yang kembali menyapa Anda di siang hari ini. Seperti biasa di Halo RRI, Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan klarifikasi dari pemerintah setempat terkait dengan hal-hal yang Anda sekiranya belum paham, ya, Anda ingin mendapatkan pemahaman dari pemerintah setempat, boleh gitu ya. Contoh kayak kemarin itu ada yang masuk tanya soal desil, ya. Desil 1, 2, 3 sampai 4 itu ya tanyakan soal bagaimana penetapan desil itu. Kemudian ada juga yang sempat tanya ke kami terkait dengan ya petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah, apakah itu berpengaruh soal penetapan desil atau sonde begitu ya, dan itu sudah dijawab sama stakeholder terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya juga menyangkut dengan program-program pemerintah yang Anda belum paham, Anda belum mengerti, boleh itu disampaikan ke kami di Halo RRI gitu ya. Ataupun juga ada permasalahan-permasalahan lain yang Anda temui, yang ya minta tolong kepada stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Anda alami, yang Anda temui di lapangan. Contoh kayak beberapa hari yang lalu itu ada yang masuk ke kita begitu ya, menyangkut dengan karena tanggal 2 September kalau beta son salah ya, itu ada yang masuk minta untuk dikasih tahu persyaratan soal menjadi agen minyak tanah yang baru. Karena secara jujur dia sulit untuk mendapatkan minyak tanah dan akhirnya dia meminta untuk Pertamina memberikan syarat bagaimana caranya untuk bisa jadi agen baru begitu ya. Kemudian ada juga yang punya permasalahan di ND ya, kemarin itu ada yang telepon ke kami bahwa sampai kemarin tanggal 2 September itu di desanya tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari ya bantuan tidak ada apa-apa bantuan yang masuk ke desa itu gitu ya, sehingga ia meminta dukungan dan meminta bantuan kami di Halo RRI untuk bisa menyampaikan itu kepada pemerintah setempat untuk bisa memberikan logistik, memberikan sembako dan lain sebagainya ke desa tersebut yang ada di Kabupaten ND. Karena itu pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk mari bergabung bersama kami di Halo RRI. Anda bisa sampaikan itu, permasalahan Anda ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun hal-hal umum ya, hal-hal umum yang perlu Anda sampaikan kepada kami, boleh begitu ya, Anda sampaikan saja di line telepon kami, nomornya masih sama, tidak ada yang diganti, nomornya 0380825444 atau 8431152. Di WA, di SMS juga boleh kami terima, nomornya 0811-3820-9440. Hal-hal umum bisa juga Anda tanyakan kepada kami. Misalnya, ya, ada kehilangan barang, ada terjadi pencopetan, ada terjadi kecelakaan, ada terjadi lampu padam, ada terjadi pemadaman api misalnya, ada terjadi kebakaran lahan misalnya, ada tumpukan-tumpukan sampah. Boleh Anda sampaikan itu dalam bentuk foto ataupun juga dalam bentuk video, ya. Lalu dikirimkan ke kami di nomor 0811 3820 9440, ya, biar kami melihat, terus kami sampaikan itu kepada pihak yang berwenang untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI, ya. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang di siang hari ini masih bersama kami, cuaca di siang hari ini terbilang mendung, ya, tidak seperti biasanya, ya, ditemani dengan suasana yang adem-adem begitu, ya, entah ademnya di dalam atau ademnya di luar, tapi dari komputer kami di sini menunjukkan 31 derajat Celcius, ya, cukup panas, ya. Tapi berharap Anda jangan lupa untuk memakai sunscreen, minum air putih yang cukup supaya Anda tetap hidrasi, ya, dalam menjalani semua aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Kami masih menanti pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Ya, pendengar di Halo RRI, kami punya informasi untuk Anda. Informasi radiogram dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ditujukan kepada Saudara Blasius Edison perihal panggilan. Sehubungan dengan urusan dinas terkait dengan pemberian atau penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang tempatnya yang bisa Anda datangi ya. Sekali lagi di hari Kamis 10 September 2026 besok pukul 10 di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang. Dengan disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Itu dia informasi terkait dengan radiogram dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan juga Pelatihan Daerah. Kita masih lanjut terus pendengar di Halo RRI dan tim kami sementara menghubungi narasumber untuk memberikan solusi ya, ataupun kita akan tanya-tanya dulu bersama dengan BPBD soal warga masyarakat yang ada di Kabupaten ND, tepatnya di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, itu dari tanggal 2 September belum menerima bantuan. Ya, kita ingin menanyakan ke BPBD kira-kira ya ada apa ya, ada solusi begitu ya terkait dengan itu, dan kita pengen tahu juga nih bagaimana dari NTT sendiri, bagaimana dari BPBD NTT, apakah memang sejauh ini distribusinya sudah menyasar semua wilayah Flores atau daerah-daerah terdampak, atau masih di mana saja nih wilayah yang masih terfokus untuk mendapatkan bantuan. Karena dari hitung-hitung ya, kalau bencana dari tanggal 15 Agustus ini hampir satu bulan begitu ya, kalau ya kurang lebih satu minggu ya, ini maka totalnya sudah hampir sudah satu bulan gitu ya, dampak gempa yang terjadi di Pulau Flores. Dan kita berharap agar saudara-saudara kita ini mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Dan walaupun demikian pendengar, kita juga dari RRI masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat saudara-saudari kita di Pulau Flores hingga tanggal 10 September besok. Nah, untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun juga berupa barang yang Anda bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda itu sangat berarti bagi saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Saudara Nyongki di nomor 0852-3927-5950 ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang lagi pantau siaran kami di Halo RRI saat ini, kami masih buka, masih open donasi ya untuk saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores yang mana terkena dampak gempa. Jadi untuk Anda yang berdonasi dalam bentuk uang bisa melalui kris di media sosial kami. Di situ ada informasi soal bantuan, ya kris bantuan. Kemudian ada juga untuk Anda yang mempunyai berkat ya dalam bentuk barang, ya boleh Anda berikan kepada kami. Nanti di tanggal 10 itu kami akan mencoba mengirimkan bantuan itu melalui pihak ketiga, tapi dari pihak relawan untuk dibawa ke Flores ya, sebagai bentuk dukungan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores yang saat ini sedang bergumul dengan pasca gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Jadi silakan pendengar, kami masih buka untuk Anda juga yang ingin berkomentar soal berkomentar soal permasalahan yang Anda temui begitu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Anda kayaknya ini belum mendapatkan perhatian ya. Salah satunya kalau yang informasi yang beta baca itu, ya informasi yang beta baca di warta berita, ini masih ada juga masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui soal cek kesehatan gratis ya. Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. Ini kita akan dengarkan bersama ya, laporan dari Ica Gua soal apa ya namanya, cek kesehatan gratis yang belum didapat gitu ya sosialisasinya. Seperti apa? Ini dia.
1: Program cek kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa mengaku belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait program tersebut. Salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Francisca Eman Putri, mengaku selama 3 tahun tinggal di Kupang, belum pernah mendapatkan informasi mengenai program cek kesehatan gratis. Kondisi tersebut membuat dirinya belum pernah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan.
2: Saya sudah berada di Kupang selama 3 tahun. Mengenai informasi program cek kesehatan gratis, saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun dan juga apalagi sosialisasi. Maka dari itu, saya tidak pernah pergi ke faskes kesehatan, baik itu puskesmas di daerah saya, yakni tempat tinggal saya di Penfui. Jadi, saya tidak pernah melakukan cek kesehatan gratis.
1: Hal senada disampaikan mahasiswa lain, Patricia Mali. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya program cek kesehatan gratis di daerah tempat tinggalnya. Patricia mengatakan, informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis yang pernah diketahuinya hanya diperoleh melalui kegiatan pameran, dan menurutnya cek kesehatan tersebut dipungut biaya.
3: Saya jujur tidak tahu tentang adanya cek kesehatan gratis, dan juga karena tidak ada sosialisasi yang datang ke rumah-rumah atau membuat sosialisasi di RT RW kami. Terus untuk cek kesehatan gratis itu, setahu saya waktu itu ada di pameran saja. Karena cek kesehatan gratis setahu saya waktu itu biasanya itu bayar ya. Jadi untuk ikut cek kesehatan gratis dan tahu tentang cek kesehatan gratis itu belum pernah.
1: Minimnya informasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar sosialisasi program cek kesehatan gratis dapat dilakukan secara lebih merata, terutama kepada masyarakat yang tinggal di kos maupun mahasiswa perantau, sehingga mereka juga dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Dari Kupang, NTT, Ica Gua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi selain mahasiswa, ada juga masyarakat yang mereka merespon secara positif ya terkait dengan program cek kesehatan gratis ini. Namun juga masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program cek kesehatan gratis secara langsung. Nanti kita akan menyampaikan informasi ini untuk Anda ya setelah ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo RRI, selamat siang. Sekali di udara. Tetap di udara.
0: Merdeka.
4: Merdeka, Mameri Nomlinisau.
0: Mameri, apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, kabar baik sekali. Tapi ini ada masalah lagi.
0: Masalah apa Mama? Bisa bagi kasih ke Tongko, itu masalah dong?
4: Ini kakak Fongki kah?
0: Betul, Fongki Lete.
4: Suara kita, suara saya masih diam-diam begitu. Tanya. Begini kakak. Saya satu minggu itu antrinya karena di Pangkalan. Dua Pangkalan kan di Kelurahan Osa jalan yang saya tinggal ini ada 3 Pangkalan di sana. Jadi saya pergi antri di Pangkalan yang satu. Saya bajar jam 5 liter.
0: Yeah.
4: Nah, saya tidak mau pergi tapi ada tetangga lemari yang bawa ke TV yang sampai ada daftar. Saya pergi begitu kakak Tony. Kong pilih. Apa mama tua bilang saya begini, tangka tidak dapat karena nomor tu habis, jadi tangka saya lebih pentingkan tetangga. Nah, saya diam-diam saja, lantas yang saya dengan mama itu Tuan Pangkalan itu ambil deterjen, sedangkan sepupunya bilang tidak, jadi saya sejalan data.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin tanah yang pemerintah kasih mungkin untuk tetangga saya. Nah, sampai apa itu namanya mudah-mudahan pakai terus juga. Nah, ada yang satu lagi. Saya pergi lagi dengan saya putanta di satu pangkalan. Dia bawa dua jergen, saya bawa dua jergen yang 55 liter.
0: Mm-hmm.
4: Sampai di sana, kami banyak orang. Jadi ini tuan pangkalan ini beli sama dia punya keluarga.
0: Mm-hmm.
4: Saya juga dia diam-diam, saya bilang dia mau dapat pesondek. Tanta selagi saya biar kita antri. Ternyata dia punya keluarga yang dapat. Ah, kami mungkin ada berapa orang yang tarik kembali jergen, karena dia ambil jergen itu, dia tanya ini siapa punya.
0: Iya.
4: Nah, mungkin kami orang lain begitu kok, ini apa tidak layani. Nah, karena bilang Leo sondep apa juga, karena kalau pakai minyak tanah 5 liter itu satu minggu habis, memang habis, buka lagi diambil 5 liter ya habis, memang terpakai sondep apa, kalau masih ada sisa itu diantar sendiri.
0: Mm-hmm.
4: Tapi bagaimana ini minyak tanah di Pangkalan sudah ada, sedangkan di pasar Intres, tadi pagi saya pulang dari pasar Intres, minyak tanah banyak-banyak lagi.
0: Mm.
4: Yang sampai dong ada langsung gitu, tangki yang besar-besar, kok kasih dong sendiri ada di situ apa di Pangkalan baru itu keluarnya bagi kita. Begitu, kok kasih
0: kurang tahu.
4: Satu jerjen ada 45, ada 40 begitu.
0: Kayaknya dong ambil dari Pangkalan baru dong jual ulang itu mama.
4: Sudah.
0: Kemungkinan ya.
4: Pemerintah kasih ini untuk tetangganya. Biar kosong bikin le asal le bangun le provinsi le kok.
0: Hmm. Bangun provinsi baru.
4: Nah, kalau mah merit, kalau ada uang, kalau ada uang mampu merit urus surat izin kok. Buka lagi Pangkalan kok pas di dalam rumah ya.
0: Oh, bisa juga mama. Tapi Ma Mary, yang tadi dua pangkalan itu lokasinya jauh dari mama pung rumah kok?
4: Tidak, kata ini lokasi ini saya di antara tiga lokasi ini.
0: Hmm.
4: Saya dapat minyak dari 2025 bulan Oktober. Selain dari itu saya dapat juga sebeli di pasar 45.000 sudah dengan kalau bawa uang pas ya. Beli yang ini satu botol
0: jadinya apa aqua. Oke.
4: Itu permasalahannya bagaimana kok itu Pangkalan dia ada minyak tapi dia khususkan untuk tetangga. Dan ada satu mentua bilang begini biar kok dia mati ini tetangga yang urus dia.
0: Astaga.
4: Itu mentua jahat sekali juga.
0: Tapi sebelum itu apakah jerigennya dititipkan nanti pas minyak masuk dulu baru dikasih atau bagaimana?
4: Iya itu kami pergi sore, hari Minggu sore, nanti itu pagi hari Senin pagi jam 4 begitu baru buka.
0: Hmm.
4: Saya balik lihat dia punya surat izin yang tulis itu ada buka buang. Kok kalau tidak buka buang saya sebut dia pun nama ini saya. Nah, karena ada di setiap itu ada surat izin di situ, so. Jadi kita bisa baca. Tapi saya balik lihat, tidak ada saya tiap kali jalan saya bawa kertas. Ya. Saya kalau lihat tidak asal ya setiap itu sebuah kertas.
0: Oke.
4: Baik. Dan itu satu lagi ada yang titip belakang dia titip memang untuk khusus dia punya keluarga.
0: Hmm.
4: Kalau dia sudah, dong tuan kalau mama belum buka dia sudah bapak suruh tuan pangkalan suruh kami pulang. Ternyata kami dulu tahan di tetangga perumah. Soalnya ada jerjen yang dari belakang belakang dia siap diterima. Itu dia penama Kerman. Ya.
0: Hmm. Baik. Terima kasih banyak Mama Esu. Sudah sampaikan.
4: Iya. Ya, kalau ada yang mau tahu kok jawabnya. Pemerintah baik kok diterima. Kalau ada yang minta saya pun nomor kasih tahu. Tapi kesetuju.
0: Iya. Pertama. Siap.
4: Supaya biar. Kalau itu ada saksi karena saya jalan dengan dia pun keluarga so, jadi dia pun keluarga terima dia pun jergen sedangkan saya punya pulang kira-kira saya hanya minta itu minyak.
0: Hmm.
4: Banyak orang kemana kita datang ini bahaya.
0: Yeah.
4: Kalau kita ambil so. Kalau minta nanti saya kirim kita pun sudah minta.
0: Yeah.
4: Nanti kita tambah aku sempuang Orang teh sekarang kan ditulis buku berarti makan.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke.
4: Yang mau marah silahkan karena saya alami.
0: Iya.
4: Penyiar makanya semua mau kasih alami juga. Saya orangnya kalau biasa jalan itu perhatikan keadaan di pasar ban di tempat mana seperti tadi berarti kesini.
0: Oke. Baik.
4: Terima kasih banyak kakak. Saya minta maaf dari
0: sekolah
4: dan sekolah tapi kalau mau ngomong juga mungkin saya pun ada juga sekali ke calon dewan. Bilang bukan begitu. Kita tahu apa yang kita
0: memang tahu. Memang kalau ada masalah memang harus disampaikan begitu biar dapat solusi ya mama. Karena ya.
4: Ada di Halo RRI jadi kepempura ada dia pakai untuk apa?
0: Iya.
4: Terasi kepada pemerintah.
0: Siap.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak mama.
4: Pulang hati-hati. Ini mendung cerah.
0: Iya.
4: Biasa. Terima kasih banyak.
0: Okay. Shalom. Terima kasih untuk Mama Mary Nomleni di Oesao yang masih mengeluhkan soal minyak tanah. Begitu ya. Dikatakan bahwa Mama Mary ini juga warga sekitar yang dekat dengan Pangkalan. Tapi setelah dipergi ini tidak dapat gitu ya. Kalaupun ada yang di situ, maka lebih utamakan keluarga daripada warga sekitar. Iya, itu dia keluhan yang disampaikan sama Mama Mary di Oesao. Terima kasih banyak Mama Mary sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda juga yang punya masalah yang sama dengan Mama Mary, pergi ke pangkalan minyak tanah, pigi bukan dapat, Ma. Pigi lihat ya, ini bukan warga kotong, ini keluarga nih, Ma. Ya, Anda bisa sampaikan kepada kami juga ya di Halo RRI di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beda tadi sempat bilang begitu ya bahwa soal program cek kesehatan gratis ini pendengar ada masyarakat yang merespon secara positif gitu ya, tapi ada juga warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program ini sehingga ada beberapa wilayah-wilayah yang cakupan program kesehatan gratis ini tidak maksimal begitu ya. Jadi capaiannya mungkin 100% tapi di tahun ini baru sekitar berapa persen begitu. Nah ini sepertinya, bukan sepertinya tapi memang ada yang disampaikan bahwa ini karena kurangnya sosialisasi begitu. Nah ini seperti apa laporannya, kotong hadirkan untuk Anda melalui laporan dari Vivi Monica.
5: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia mengatakan, selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah

Kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Yang masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat, masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: Barat bendera merah putih. Hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata. Ingat, merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang Marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

FM 96,9 MHz pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba. Bersama saya kali ini Cantika Jali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuaca hari ini sedikit mendung dan berangin ya pendengar ya. Tetap jaga kesehatan dan kita doakan negara kita ini tetap baik-baik saja ya. Walaupun saat ini memang banyak hal-hal yang mungkin membuat kita overthinking atau apapun itu. Tetap andalkan yang maha kuasa pendengar. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan dan terberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 ya, dari pukul 12 hingga pukul 12.30. Dilanjutkan dengan aneka berita daerah dari RRI Sumba pukul 13 hingga selesai. Anda juga akan mendengarkan ragam informasi Pro Dangdut dan ada akan Asasita hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di akhir kebersamaan. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas di tanggal 9/9/2026 hari ini ya. Dan semoga selalu sehat, jangan lupa terus jaga kesehatan karena di Sumba saat ini sudah mulai musim hujan ya. Tadi malam baru saja turun hujan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat bekerja masih di awal bulan September.

0: hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga, Jus.
4: Kamu bau.
5: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Zah, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.
5: Aku gak apa.
6: Pendengar, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Sumba dari Jalan Malada nomor 1, Wai Kabupaten.

Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan. Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kamar saya nanti.
0: Itu rejo. Aduh.
2: Ya. Bik. Ya. 2, 1, 2.

Bahaya anjing itu lu udah di bawah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede milik.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia edisi Rabu 9 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini diantaranya. Bapas Waikabubak melakukan sosialisasi dan FGD kelayanan Binter di Sumba Barat. PT DLU Cabang Wengapu pastikan jadwal kapal DLU Rute Wengapu kembali beroperasi pekan depan. Pendengar, inilah aneka berita daerah bersama saya, Cantika Anjali. Bapas Waikabubak melakukan sosialisasi dan FGD ke layan Binter di Sumba Barat. Selengkapnya Cantika Anjali melaporkan.
2: Saya katakan dibuka.
1: Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Waikabubak menggelar sosialisasi dan fokus group discussion kelompok layanan bimbingan integrasi dengan tema mewujudkan reintegrasi sosial ke layan Binter yang produktif dan berdaya di Sumba Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Pelita Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 8 September 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, para camat dan kepala desa di Kabupaten Sumba Barat, serta Babinsa dan Babinkamtibnas. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam mendukung klien pemasyarakatan agar mampu kembali berperan secara positif di tengah masyarakat. Ketua Pelaksana Agus Benyamin Tako Esos dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan reintegrasi klien pemasyarakatan ke masyarakat. Kepala Bapas Waikabubak Rahmat Pijati SHMM menjelaskan, FGD tersebut menjadi ruang untuk mendengar langsung aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi klien. Selain menyamakan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab bersama, kegiatan juga diarahkan untuk mencari solusi terhadap persoalan seperti akses pekerjaan dan stigma sosial yang masih dihadapi oleh mantan narapidana. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Sumba Barat, Titus Dias Liorai Esos, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai memiliki makna strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pihaknya terbuka untuk membangun kerjasama, termasuk memberikan akses pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Dinas Sosial Sumba Barat, Samuel B.W. Male Esos, juga mengatakan, pemerintah daerah memiliki sejumlah program yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup klien. Dalam sesi diskusi, Camat Kota Waikabubak turut mempertanyakan mekanisme pendataan klien, termasuk siapa saja yang menjadi klien di wilayahnya dan apa bentuk peran pemerintah kecamatan dalam kelompok layanan bimbingan integrasi. Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk memperjelas pembagian peran antara Bapas dan pemerintah wilayah. Pembentukan klien Binter sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Sumba Barat yang menjadi salah satu kendala bagi pembimbing kemasyarakatan Bapas dalam melakukan pemantauan, sehingga kolaborasi dengan pemerintah setempat, Babinsa, dan Babinkamtibnas diharapkan mampu memastikan klien yang menjalani program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, tetap mendapatkan pembimbingan dan pengawasan hingga mampu hidup produktif di masyarakat. Dari Sumba Barat, Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, PT DLU Cabang Wengapu pastikan jadwal kapal DLU Rute Wengapu kembali beroperasi pekan depan. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
4: Manajer PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Wengapu Budi HP menyampaikan bahwa jadwal keberangkatan kapal DLU dari Wengapu untuk pekan ini masih kosong. Kondisi tersebut karena kapal DLU masih melayani rute Surabaya Banjarmasin dan Surabaya Ende. Sementara KM Dharma Rucitra 8 yang melayani rute menuju Ende menjalani proses docking di Semarang.
5: Jadi untuk informasi aja, jadi untuk satu minggu ini di Waingapu kita masih kosong untuk jadwal. Sementara kapal kita masih melaksanakan perbantuan ke rute Surabaya Banjarmasin dan Surabaya Ende karena saat ini kapal yang rute ke Ende yaitu KM Marutra 8 masih melaksanakan docking di Semarang.
4: Di menjelaskan kapal diperkirakan kembali berlayar dari Surabaya pada tanggal 15 September 2026 sehingga jadwal keberangkatan dari Wengapu kemungkinan tersedia pada pekan berikutnya. Masyarakat Sumba yang hendak bepergian menggunakan jasa kapal DLU diimbau memantau informasi jadwal keberangkatan dan melakukan persiapan perjalanan lebih awal. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
6: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asat, Kecamatan Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Memboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan ternaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kuda-kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Memboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
7: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Memboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru kan diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, artinya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu dijadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan presis dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari dinas peternakan untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
6: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun saat diminta dokumen, mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, RRI Sumba, Jerlende terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PKJR STKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Selengkapnya Ricardo Scotta melaporkan.
8: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND, Edelbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
9: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
8: Edelbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta Yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena Yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama satu tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, Yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
10: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan satu tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu STK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
8: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
3: Pendengar KPPN Wengapu, Bob Museum Umbu Hina Kapita capai 400 juta rupiah, selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
4: Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyampaikan penyaluran bantuan operasional penyelenggaran atau BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta untuk Museum Umbu Hina Kapita Sumba Timur. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi, program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
11: Penyaluran BOP Museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah yang dialokasikan di tahun 2026 untuk Museum Umbu Hina Kapita. BOP Museum atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum adalah transfer ke daerah yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mendukung operasional museum dan pencapaian prioritas nasional bidang kebudayaan yang menjadi urusan daerah. BOP Museum diberikan kepada museum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. BOP Museum dapat digunakan untuk 1. Pengelolaan koleksi dan pengembangan museum, 2. Program publik, dan 3. Pemeliharaan sarpras.
4: Natalia menjelaskan penyaluran BOP Museum diharapkan mampu meningkatkan kualitas Museum Umbu Hina Kapita agar lebih layak, lengkap, dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Dengan tambahan tahun 2026, total dukungan APBN untuk museum tersebut dalam 2 tahun terakhir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Setelah pada tahun 2025 menerima 577 juta rupiah, pengawasan pemerintah daerah, inspektorat dan masyarakat dinilai sangat penting agar dana dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai diperuntukannya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bapas Waikabubak melakukan sosialisasi dan FGD ke layan Binter di Sumba Barat. PT DLU Cabang Wengapu pastikan jadwal kapal DLU Rute Wengapu kembali beroperasi pekan depan. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernah ke kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu.
1: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan. Bersama saya Cantika Ajali, inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

0: Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya.
1: Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobras kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
3: Baik, dalam keadaan sehat. Dalam
1: puji keadaan Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan, Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan kawasan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Yeah. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
2: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
1: Oke.
2: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata. Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba, atau terjadinya di sini kampung Waikabubak misalnya. Kenapa Waikabubak? Ternyata Saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya. Iya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Wow. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Wai Kabuba, ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
1: Iya.
2: Wai Kabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata. Setelah itu baru, oh ini namanya Wai Kabuba.
1: Oke.
2: Okay. Wai mengepul, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai. Apa wai? Baru dituliskan.
1: Oke.
2: Okay. Bahasa tulis itu awal mulanya dari
1: lisan dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang dari cerita nenek.
2: Iya, baru muncul kata-kata.
1: Muncul kata-kata. Oke, baik itu.
2: Panjang sejarahnya.
1: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
2: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
3: Kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
1: Yeah.
3: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan bahasa apa pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya Lipangia Rangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubu Dilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita. Saya itu ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
1: Okay.
3: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu
1: dalam di Sumba Timur.
3: Apa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lawiti Luluk itu.
1: Iya,
3: sastra.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Okay. Pak Retang,
3: rap Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba. Berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan.
2: Iya, iya.
1: Oh, ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan ya.
2: Tradisi lisan. Bagi saya ya.
1: Bukan hanya dari puisi ya.
2: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair,
1: itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan. Oke.
2: Okay. Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan. Bisa dua bidang.
1: Oh iya, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
2: Saya dari SMA tahun 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya, di oleh nenek sering mendongeng atau seperti apa?
2: Kalau masa kecil saya saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
1: Yeah.
2: Saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf.
1: Yeah.
2: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
1: Okay.
2: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cerita-cerita yang angker lah, apalah untuk, untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
2: Nah, betul-betul. Itu membekas berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membuka kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
1: Berarti memang dari
2: itu
1: SMA.
2: Penting tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
2: SMP.
1: Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti 93.
2: Ya.
1: Wow, sudah.
2: Kalau untuk tradisi tulis kalau tradisi lisan dari kecil.
1: Dari kecil. Iya, karena kita sering
2: Bali kuat tradisi lisannya.
1: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
2: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi. Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu.
1: Iya. Yeah,
2: itu kan proses. Dinamika sosial.
1: baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana Pak Retan ada tambahan?
3: Iya. Yang tiga.
1: Silakan Bapak.
3: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhang upama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar
1: baik.
2: Saya tambahin.
1: Silakan Pak Jeki, kita Bang Netang ngobrol seru ini malam hari.
2: Ini idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan. Abang Netang tadi bilang ada gambar. Itu tradisi visual. Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu,
2: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan. Tradisi
1: visual
2: lisan. Lisan dan visual berbarengan sebelum tulisan muncul. Itu menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang.
1: Sering digambar di tembok-tembok dahulu ya.
2: Gambar-gambar gua itu tradisi visual. Yang bersama dengan tradisi lisan. Tulisan belakangan.
1: Belum ada. Malah mereka yang duluan ya seperti itu.
2: Lisan dan visual.
1: Memang gambar gua itu. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
2: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
3: Iya, Memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme. Sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus, dahum balilamuhu akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
2: penting
3: rayakan,
2: ya, dirayakan,
3: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
1: Betul.
3: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada
2: dari,
1: Bapak Retang
2: dari
1: dan Pak
2: Jengki.
1: Iya, dari tradisi silisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
2: Visual, betul.
1: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
2: Puisi, cerpen,
1: puisi, novel, cerpen, novel semua ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
2: Iya, betul.
1: Ini
2: yang terbaru.
1: Yang terbaru.
2: Iya,
1: nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
2: Nah, ini tantangannya menarik nih, karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A, harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah. Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini, itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa, cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu khususnya.
2: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
1: Yeah.
2: Kita karang itu jadi cerpen. Oh, itu kan okay. Menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru, oke. Okay. Tanpa menghilangkan makna.
4: Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita
2: dongeng sudah ada kan, misalnya A, B, C, D.
1: Ya.
2: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Saya olah. Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Berarti memang
2: imajinasi
1: ya
2: bekerja.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
2: Itu semua narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi kita. Baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Bukan, berarti ini belum aslinya.
2: Bukan iya. Menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu silakan.
3: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologis, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan. Saya itu
1: cara
3: menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya.
3: Hanya sesuatu sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi. Beli Jengki saya kira itu memahami. Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
2: Betul.
1: Okay.
3: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Betul.
2: Nah, ini saya pikir ngomongin tadi. Ini menarik.
3: Iya, betul banget. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu, termasuk sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
1: Siap. Iya, itu mohon izin. Bapak Retang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi saya tetap kami lanjutkan.
3: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
2: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
1: Ya.
2: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng,
5: it's hard to see, hard to see.

0: baru Senso dan Fresh.
1: Salam sehat bapak mama kakak adik bapak saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi

Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

dengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Kopi dong? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, kok.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di mall pelayanan publik, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Nakertrans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
1: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan, salah satu itu untuk mengkoordinir mall pelayanan publik Kabupaten Belu. Dalam mall pelayanan publik itu diharapkan semua mall pelayanan publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada mall pelayanan publik itu sebenarnya. Nah, dalam mall pelayanan publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas DPMPTSP. Selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di mall pelayanan publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
0: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
1: Kalau rata-rata per hari itu di atas 20-30-an. Bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tentu saya sampaikan tadi. Seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya. Nah, seperti memasuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online. Kan kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini, tetapi kita komunikasi lewat ini online.
0: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR STKIP STKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Berikut laporan Ricardo Scotta.
3: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
4: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
3: Edelbertus. Jelaskan tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama satu tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
5: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan satu tahun ini puji Tuhan saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
3: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Mencegah penyakit mulut dan kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan dua kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120.000 dosis. Berikut laporan Ferdi Asi.
6: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin dua kali dalam setahun bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
7: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah menginformasikan kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signas real time. Pada saat itu berapa ekor, begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terdapat di pusat biru. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
6: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan dua kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
7: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. Nah, NTT itu daerah hijau yang non PMK. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
6: Untuk saat ini wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
2: Ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
8: Ajang Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius, bukan hanya saat perlombaan berlangsung, tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
9: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa. Sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
8: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
10: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z ya, bisa bilang ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
8: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, si gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Bupati Sumba Barat komitmen kelola anggaran secara transparan. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH menerima audiens pemeriksaan keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di ruang rapat Bupati Sumba Barat Kamis 3 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi awal antara pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan tim BPKRI Perwakilan NTT dalam pelaksanaan pemeriksaan pada sejumlah sektor strategis di daerah tersebut. Audiensi itu turut dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yermia Dapadora Esos, Asisten Administrasi Umbu Setda Kabupaten Sumba Barat Daniel Umbu Sunga STPMTRIP, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan yang akan berlangsung. Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi NTT Triatoro bersama tim menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan selama kurang lebih 35 hari. Menanggapi hal tersebut, Bupati Yohanes Dade menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran tim BPKRI Perwakilan NTT di Kabupaten Sumba Barat. Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bagian dari proses pengawasan, tetapi juga momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan. Bupati menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah. Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar taat terhadap ketentuan serta bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada masing-masing perangkat daerah. Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan menjadi wujud komitmen bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan BPKRI Perwakilan NTT untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan tersebut, Pemkab Sumba Barat berharap memperoleh masukan serta rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan khususnya di sektor kesehatan dan pariwisata demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 WK Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Pendengar, di informasi selanjutnya, batasi media sosial untuk cegah dampak doom scrolling. Kebiasaan doom scrolling atau terus-menerus melihat berita dan informasi negatif membuat pengguna lebih banyak terpapar kabar buruk di media sosial. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengenali kemampuan diri dalam mengendalikan penggunaan media sosial. Yang mengatakan, upaya mengurangi kebiasaan melihat informasi negatif juga membutuhkan niat dan komitmen untuk memberikan waktu istirahat dari media sosial. Pengguna dapat menentukan waktu tertentu untuk tidak membuka media sosial dan mulai mengurangi kebiasaan melihat berita negatif secara perlahan. Pengguna yang merasa sulit mengendalikan kebiasaan tersebut disarankan mulai membatasi waktu menggunakan telepon genggam. Pembatasan dapat dilakukan secara bertahap, misalnya mengurangi penggunaan layar dari 5 jam menjadi 3 jam dalam sehari. Selain membatasi waktu, pengguna juga dapat memanfaatkan pengaturan pada media sosial untuk mengurangi kemunculan berita atau informasi yang tidak diinginkan. Konten yang dianggap mengganggu dapat dilewati atau disembunyikan agar informasi serupa tidak muncul di halaman media sosial. Pembatasan paparan informasi negatif penting dilakukan karena kondisi mental dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun hubungan dengan orang lain. Pengguna media sosial secara bijak diperlukan agar kebiasaan mencari informasi karena bosan atau sekedar mengisi waktu tidak justru menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran.

0: Yema.
1: Halo, Pak.
2: Halo, Seng. Bagaimana?
1: Kok di
2: rumah nih?

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz, Babinsa pererat keakraban warga melalui pembinaan teritorial. Babinsa Koramil 02 Walakaka Kodim 1613 Sumba Barat serta Yehuda terus membangun kedekatan dengan warga binaannya melalui kegiatan komunikasi sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama masyarakat desa Wetana, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat pada Minggu 7 September 2026. Komsos menjadi salah satu sarana bagi Babinsa untuk mengenal warga binaannya lebih dekat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Serto Yehuda mengatakan Komsos merupakan bagian dari tugas pokok seorang Babinsa yang senantiasa dilakukan melalui ajang sana dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurutnya kehadiran Babinsa di tengah warga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang semakin dekat, akrab serta dilandasi kebersamaan. Kegiatan Komsos ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian Babinsa dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat di wilayah binaan. Dengan komunikasi dan silaturahmi yang terus dilakukan, diharapkan tercipta suasana yang kondusif serta semakin kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa Sekolah Rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis

0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sekitar kelas 1.
1: Kelas 1 SD?
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
2: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
4: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
4: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
3: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
8: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
10: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin.

dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Wabup Sumba Barat tekankan disiplin ASN dan pelayanan publik. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tediraga Esos memimpin apel kerja yang digelar di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Inspektorat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Rabu 9 September 2026. Dalam arahannya, Timotius Tediraga menegaskan pentingnya penegakan disiplin aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin ASN tidak hanya menyangkut kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas. Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores. Menurutnya, partisipasi tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian manusia, kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di tengah situasi bencana. Ia juga mengingatkan ASN untuk mematuhi tata tertib dalam agenda persidangan DPRD, termasuk ketentuan berpakaian serta etika menghadiri kegiatan resmi pemerintahan. Ia menegaskan pimpinan perangkat daerah memiliki peran penting dalam mengendalikan pelaksanaan SKM secara langsung. Kepala perangkat daerah dan unit pelayanan diminta segera menindaklanjuti berbagai kendala teknis maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Bagi yang belum memahami mekanisme SKM, admin diminta berkoordinasi dengan bagian organisasi untuk mendapatkan pendampingan dan penjelasan teknis. Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN dan masyarakat tetap tenang serta memperkuat doa di tengah situasi kebencanaan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum memiliki kepastian dan tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kuat doa, pasti Tuhan jaga dalam masa bencana ini. Pesannya, apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, kepedulian sosial, dan pembenahan pelayanan publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk

FM 96,9 MHz radio tetap eksis di era digital, mantan penyiar dorong konvergensi media. Radio dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media informasi, hiburan, pendidikan sekaligus ruang interaksi masyarakat di era digital. Pandangan tersebut disampaikan oleh Yohanes Hendro Teme, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT dan mantan penyiar menjelang Hari Radio Nasional ke-81. Menurut pria yang akrab disapa Hendro, perjalanan radio mengalami perubahan panjang dari alat perjuangan kemerdekaan hingga menjadi penyaring informasi perkembangan teknologi. Radio dulu sebagai alat pejuang perjuangan, kemudian setelah kita merdeka, radio menjadi alat mengisi kemerdekaan. Memasuki era digital, radio dituntut beradaptasi dengan berbagai platform tanpa kehilangan karakter utamanya yang tetap dekat dengan pendengar. Hendro mengatakan, karakter radio tetap kuat karena mudah, murah, cepat, tepat serta mampu menjangkau pendengar sambil beraktivitas sehari-hari. Karena itu, Hendro mendorong lembaga penyiaran melakukan konvergensi media melalui TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan serta platform digital lainnya. Selain beradaptasi, radio juga perlu melakukan penelitian untuk memahami pendengar dan memastikan program siaran relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kekuatan radio terletak pada kedekatan emosional dengan pendengar karena suara dapat langsung diterima dan memunculkan respon positif. Radio akan tetap eksis apapun tantangan, ancaman, radio akan tetap eksis.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Kain Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari

0: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue
1: FM 96,9 MHz, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2020.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

0: Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musik. Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Frederika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru
8: Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
14: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge Pak Kepala Bapak, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
17: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendras, mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita tidak ada disrupsi era yang.
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

0: tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
6: Kenapa
1: Buat Babe.
6: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
7: Canda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
8: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
9: Iya, Bu.
8: Buat simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
8: Masa bersalah.
9: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
10: Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
10: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
11: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
12: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesuatu.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya, FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 21. Hingga pada pukul 22:00. Stay tuned.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: I just turned one of my poems.
1: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 22. Dan tepat di pukul 22 nanti pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Berjaringan dari pukul 22 hingga pada pukul 23.50. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah ya.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Dengan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ita, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh. Kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus gak denger.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa Mbak saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh bisa enggak?
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
2: lagi-lagi. Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
3: Ya, Ica ya.
2: Makasih, Ca.
0: Anak tukang.
1: Ya.
2: Itu aja, Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat

0: Mbak Ismi Hafi, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Dan
1: kita
0: Mbak
1: juga,
0: Ita juga, dan Mas Yudi, kamu banget top katanya.
2: Oke,
0: salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ambon.
3: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
3: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
3: Iya. Ya, ya.
1: Gimana Mbak? Gimana ya, kabarnya Mbak?
5: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
1: provinsi.
5: Jadi saya
1: dari Ambon.
5: Super nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
1: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
1: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
1: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
3: luar
5: sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
3: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
3: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
2: Ayu. Boleh silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prostat TV seluruh Indonesia. Baik kan ya Mbak Yudi, terima kasih.
3: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnama Sari.
2: Iya Bang.
3: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
1: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
6: Alhamdulillah Madece. Muka tanya.
1: Iya Madece. Madece Ciki.
6: Iya Alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
1: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
1: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
3: Lagu Bugis?
2: Oke.
3: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
1: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
3: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
3: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Selamat malam Mbak Ismi.
1: Bang
7: Asis,
1: Cliff,
7: ya.
1: Apa kabar? Sehat Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
3: siap. Iya.
1: Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
3: Siap, silakan.
1: Iya.
7: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
1: Belum. Manado belum.
7: Oh, belum ya.
3: Mm-hmm.
7: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI Bali sendiri bebas untuk bertanya sudah dari kapan.
3: Oke.
7: Jadi penyanyi.
3: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja
3: boleh,
7: ya.
3: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
3: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
3: Oke.
7: Dan semua-semualah.
3: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
3: Oh ya?
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
1: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
3: Pantes aku gak pernah diundang. Soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hatiku Sayang.
3: Selain
2: seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
1: program Alhamdulillah.
3: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
3: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
3: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
3: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
3: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
3: lagi.
8: Langsung aja ya.
3: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
3: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini stand up dan lancar.
3: Siap.
1: Ya. Oke, Bang Ori.
3: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
1: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
1: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
3: Oke. Okay.
9: Ya, ada ini kelahiran sembilan nggak tahu.
3: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
3: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
3: Silakan, boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya. Kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
3: welcome stay tune. Oke, okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
3: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
3: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
1: okay.
3: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
3: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
3: Tolong.
2: Waduh,
3: aku diceritakan
2: ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
3: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh, nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
1: Iya, benar-benar.
3: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia,
3: oh iya.
2: Boleh
3: ya,
2: dijawab
3: ya.
2: Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
3: Nostalgia.
2: Kenapa nggak pakai A?
1: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan? Ya,
2: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
1: Nostalgia itu apa ya, gitu kan? Ya. Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
3: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
3: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Maismi ya. Oke deh.
1: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
3: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
3: Oke. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut. Aduh, ke
2: lagu-lagu ya.
3: Silakan minum teh dulu. Okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
1: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana maksudnya,
0: Mbak? Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Dem siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
1: Iya.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari.
0: Yes.
2: Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku ingat dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismia Jis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap
3: memang artis siapa namanya. Ya gitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Ya.
2: Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz. Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin di Bogor. Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Malam. Oh, baiklah. Wah. Nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi. Amin. Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa. Udah. Ya. Mbak
2: Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Siap. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fix line di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call, tentunya kita terbang ke Bogor, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
0: Siap. Apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
1: Baik, saya malam ini gak di Bogor nih, di Palembang nih, masih tugas.
0: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
1: Iya Mas Andes.
0: Siap kalau gitu.
1: Besok baru pulang Mas Andes.
0: Oh, besok baru pulang.
1: Saat ini masih di Palembang.
0: Saya flight tentunya untuk Bung Brandy.
1: Iya. Nah, tadi saya sudah dapat nih.
0: Apa nih?
1: Yang Ruang Rindu tadi,
0: iya,
1: nasional.
0: Tadi mendengarkan.
1: Cuma dapat voice note aja, enggak panggil telepon. Tedinda masuk tadi, Tedinda Kang Samudin masuk.
0: Bener.
1: Saya pengen voice note.
0: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Tahun berapa nih Mas Andes?
0: Tahun 80, okay. 90 dan 2000 pas.
1: Kalau 2000 saya lagunya No Me Ame ya,
0: No Me Ame.
1: Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez.
1: My favorite song.
0: Siap, kalau gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy, mungkin salam yang disampaikan.
1: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru.

0: Faiz dan Didi ya malam ini. Betul. Yang tugas. Semoga sehat, sukses, dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
1: Amin.
0: RRI.
1: Siap.
0: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih, Mas Andes.
1: Betul.
0: Yang tanggal 11 ya.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara.
1: Amin.
0: Pro Insat FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Nafia, Batin, dan Kak Puja di Bintuni ya, yang jauh di sana.
1: Iya.
0: Gitu, Mas Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
1: Ah, itu dia. Sudah dibuat. Siap.
0: Mas Andes.
1: Bung Brandy.
0: Baik, Mas Andes. Itu saja. Nanti olahnya dikirim ya ke Pro 1 ya,
1: Palembang. Aman, siap.
0: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, tapi sebenarnya dari Bogor tadi, Bung Brandy. Masih dari Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andel.
1: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
2: selamat
1: bergabung.
2: Selamat buat HUT RRI.
1: Wah, ya, terima kasih.
2: 81.
1: Siap. Waduh, Kang.
2: Tanggal 11 ini.
1: Amin. Nanti. Siap, betul.
2: Semoga sehat selalu, jaya di udara.
1: Amin.
2: Di udara.
1: Siap.
2: Sehat semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
1: Iya. Siap, Kang.
2: Oke, buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
1: Betul.
2: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
1: Ya, amin. Siap, Kang. Mau dengar lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Saya pengen mencoba berseberang dulu dah lagunya.
1: Boleh.
2: Pengen dengerin itu. Endless Love dari Leonard, dari Danny Rose. Sama
1: Leonard Richie. Oh, Diana Master. Rose dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Rose dan juga Leonard Richie. Kita cari dulu, Kang. Sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya, Kang, mungkin untuk pendengar lain.
2: Itu buat Teh Dinda.
1: Baik.
2: Selamat malam, biasa selalu ya, Teh Dinda. Sama
1: ya.
2: Nafia, Bang Rey, Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Takung Jo, Ica, Cika di Banda Aceh.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu. Oke, buat Andes sama krunya,
1: siap, Pak
2: Kak. Is, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke, jangan lupa kesehatan dijaga.
1: Ya, Kang.
2: Kopi atau susu.
1: Kopi kita malam hari ini.
2: Mantap.
1: Siap.
2: Oke, buat Andes ya, selamat bertugas ya.
1: Siap. Kang Hasan,
2: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Halo, Kak Cika, apa kabar?
3: Halo juga, kabar baik, gimana Jakarta?
1: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib pakai masker.
3: Masih
1: tapi wajib pakai masker juga. Gitu.
3: Oh, gitu. Aman deh, enggak pakai enggak?
1: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman insyaallah.
3: Gitu. Yang penting kan pernapasannya jangan terganggu.
1: Itu.
3: Nanti enggak bisa nyer lagi.
1: Benar. Terima kasih Kak Cika. Banda Aceh gimana?
3: Banda Aceh ya panas.
1: Belum hujan berarti ya.
3: Jakarta cuma ada gerimis sih.
1: Oh, ada gerimis.
3: Ada hujan di sebagian daerah ada sih hujannya.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi kalau di Banda Acehnya kurang sih
1: hujannya. Oh, gitu. Siap, semoga yang ditunggu nanti juga datang gitu ya hujannya, Kak Cika.
3: Amin.
1: Kak Cika mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
3: Ini Manca apa Indonesia?
1: Manca deh. Boleh, Indonesia boleh.
3: Oh gitu ya. Ini aja dari
1: siapa nih?
3: Mas Michael and Turok kayak deh. Apa yang enak ya? Yang ada di situ apa sih?
1: Oh gitu.
3: Kalau Michael and Turok.
1: Kalau Michael and Turoknya kita ada banyak nih yang masuk tahunnya. Ada The Actor, ada I'm Gonna Be Around, terus juga ada Take Me to Your Heart, Someday, Paint My Love, dan juga Sleeping Town.
3: My Love aja deh.
1: Paint My Love. Okay. Disiapkan untuk Kak Cika.
3: Okay.
1: Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan Kak Cika.
3: Oke deh buat semuanya deh yang lagi stay di Pro 1 dari Jakarta. Salam sehat semuanya dan juga Bang Ade sama tugas.
1: Siap.
3: Juga Bang Dede ya, selamat istirahat.
1: Iya, disampaikan.
3: Kalau lagi denger ya, selamat denger ya. Kalau
1: iya dong.
3: Hati-hati, jaga diri, jaga kesehatan.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul, iya. Ya. Siap Kak Cika.
3: Oke deh, jaga diri semuanya deh.
1: Amin.
3: Oke, makasih Bang Ade.
1: Sama-sama Kak Cika.
3: Tunggu lagunya ya.
1: Siap, disiapkan.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh. Lalu ada Pak Roni yang ada di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mas Ande Satria.
1: Iya, apa kabar Pak?
4: Baik Mas Ande.
1: Alhamdulillah. Pak Roni mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Kalau lagunya Mbak Ita udah keluar belum ya?
1: Boleh, tadi belum. Baru satu di jam 8 tadi.
4: Kalau belum, biarkanlah Mas.
1: Biarkanlah, dari Mbak Ita Purnamasari.
4: Iya.
1: Baik, ditunggu sebentar. Dicarikan, biarkanlahnya. Iya. Ada, disiapkan tentunya untuk Pak Roni.
4: Ya?
1: Iya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
4: Salamnya buat semuanya aja deh Mas.
1: Baik.
4: Selamat malam.
1: Oke.
4: Semoga besok ada gelasan pada lancar.
1: Amin.
4: Dan Mas Andes dan rekan-rekan, nanti pulangnya hati-hati ya Mas Andes.
1: Siap, iya.
4: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama, selamat malam Pak Roni, ditunggu untuk lagunya. Dari Jakarta juga masih ada Pak Ali Topan ya, yang ada di Menteng. Halo, selamat malam Pak Ali.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Mas Andes?
1: Kabar baik, Pak Ali. Pak Ali apa kabar?
5: Ya, kabarnya sih sehat juga ya.
1: Alhamdulillah. Pak Ali, malam ini mau dengar lagu ya. Dari siapa di Ruang Rindu, silakan.
5: My Heart Will Go On aja deh.
1: My Heart Will Go On. Tunggu ya. Sebentar, disiapkan My Heart Will Go On-nya. My Heart Will Go On dari siapa?
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas tuntunan beliaulah, atas asengkerta waranugraha beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai renungan,

Astu, astu, suaha. Hom yang widiwasa, Tuhan yang maha pengasih, kami mohon tuntun agar kami selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pendengar dimanapun berada, umat sedharma yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, salam jumpa lagi bersama saya, Igusti Ayus Karmiasih, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Perjalanan Jiwa Menuju Moksa. Dalam kehidupan ini, kita sering merasa bahwa perjalanan kita dimulai ketika kita lahir dan berakhir ketika kita meninggal. Namun, dalam ajaran Hindu, kehidupan tidak berhenti pada kelahiran dan kematian. Atman adalah kekal, sementara tubuh hanyalah sarana yang digunakan dalam perjalanan kehidupan. Kita datang ke dunia dengan membawa karma. Kita menjalani berbagai pengalaman, kebahagiaan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan, pertemuan dan perpisahan. Semua ini bukan sekedar kejadian yang datang secara kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan jiwa untuk belajar, menyadari, dan semakin mendekat ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Ketika mengejar harta, kedudukan, pujian, dan kesenangan duniawi, kita lupa bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Ketika saatnya tiba, yang kita bawa bukanlah kekayaan, jabatan, ataupun kemasyuran, melainkan karma dan kesadaran yang telah kita bangun selama hidup. Pendengar, Bapak Ibu, umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman dan dimanapun berada, karena itu perjalanan menuju moksa bukanlah perjalanan menuju suatu tempat yang jauh. Moksa adalah pembebasan dari keterikatan dan siklus samsara serta kesadaran akan hakikat diri sebagai Atman yang bersumber dari Brahman. Jalan menuju moksa membutuhkan ketekunan. Kita diajarkan untuk menjalani kehidupan melalui dharma, melakukan kewajiban dengan tulus, mengendalikan pikiran dan indria, serta mempersembahkan setiap tindakan kepada Tuhan. Kita tidak harus meninggalkan dunia untuk mendekati moksa. Justru, di tengah kehidupan inilah kita belajar. Ketika kita mampu bekerja tanpa terikat pada hasilnya, kita sedang belajar melepaskan. Ketika kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, kita sedang membebaskan hati dari keterikatan. Ketika kita mampu menolong tanpa mengharapkan balasan, kita sedang menerima karma. Ketika kita mampu menerima suka dan duka dengan keseimbangan, kita sedang belajar memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dan ketika kita mulai bertanya, siapakah aku sebenarnya? Pada saat ini, perjalanan spiritual kita mulai semakin dalam. Di dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa
jiwa tidak dapat dihancurkan. Tubuh dapat berubah dan akhirnya kembali kepada unsur-unsur alam. Tetapi Atman tetap ada. Maka kematian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan salah satu tahap dalam perjalanan jiwa. Moksa mengajarkan kita untuk tidak lagi diperbudak oleh keinginan, kemarahan, keserakahan, kebencian. Semakin kita mampu melepaskan ego dan semakin dekat kita kepada kesadaran, semakin ringan langkah jiwa menuju kebebasan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Pendengar, Bapak Ibu, umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, jika hari ini adalah bagian dari perjalanan terakhir kita, apakah hidup yang kita jalani sudah sesuai dengan Dharma? Apakah kita sudah menggunakan kehidupan ini untuk berbuat baik? Dan ketika suatu hari tubuh ini harus kita tinggalkan, apakah kita telah mempersiapkan jiwa kita untuk kembali kepada sumbernya? Maka, jangan menunggu hari tua untuk memulai perjalanan menuju moksa. Mari kita mulai hari ini. Mulailah dari pikiran yang lebih jernih, perkataan yang baik, tindakan yang sesuai dengan Dharma. Mari memulai dengan mengurangi ego. Mulailah dengan memperbanyak kasih kepada sesama. Dan mulailah belajar melepaskan segala sesuatu yang memang pada akhirnya harus kita lepaskan. Hidup adalah kesempatan yang sangat berharga. Setiap nafas adalah kesempatan untuk memperbaiki karma. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar. Pendengar, Bapak Ibu, umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, pada akhirnya perjalanan jiwa bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak keterikatan yang mampu kita lepaskan dan seberapa dekat kesadaran kita kepada Hyang Widiwasa. Semoga dengan setiap langkah kehidupan, kita senantiasa berjalan di jalan Dharma. Semoga pikiran kita disucikan, hati kita dilembutkan, karma kita dimurnikan, dan kesadaran kita semakin dekat kepada Tuhan. Semoga perjalanan panjang Sang Atma pada akhirnya mencapai kebebasan sejati, yaitu moksa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi Om.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

0: melaksanakan
1: That World Cup song was not it.
0: dengan tema Mengampuni Tanpa Batas yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Gae dari Kemenag Sumba Barat. Kami persilahkan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Mengampuni Tanpa Batas, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah, Raja yang kekal dan kuasa, tak henti-hentinya kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkau mencintai kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas, dan senantiasa memanggil kami, walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau berkenan mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kuatkanlah kami yang Tuhan, teguhkanlah kami di jalan hidup ini, serta bantulah kami, agar dalam setiap langkah hidup ini, kami senantiasa mengamalkan kasih-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, segala hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai melunaskan hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pepatah yang berbunyi demikian, tak ada gading yang tak retak. Pepatah tersebut sebenarnya hendak menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam artian tidak berdosa. Gading merupakan simbol manusia yang diciptakan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Sedangkan retak hendak menggambarkan kecacatan yang ada pada gading, yang artinya kecacatan pada manusia akibat dosa. Setiap manusia berdosa dan pernah berbuat salah. Jika kita melakukan kesalahan, maka dengan rendah hati kita mohon agar orang lain memberikan pengampunan kepada kita. Kita memohon pengampunan agar kita tidak merasa beban akibat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana jika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita? Apakah kita bersedia mengampuni mereka? Bagaimana jika mereka melakukan kesalahan yang membuat kita merasa kecewa berat? Bacaan Injil hari ini mengisahkan sabda Yesus tentang pengampunan. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Mengapa harus mengampuni sampai 7 kali? Apa makna angka 7 dalam tradisi Yudaisme? Dalam Yudaisme, angka 7 adalah simbol utama bagi kesempurnaan, kelengkapan, dan kekudusan ilahi. Angka ini menandai titik temu antara dunia fisik dan spiritual, serta sering diasosiasikan dengan karya penciptaan Tuhan. Petrus bertanya tentang batas pengampunan sampai 7 kali, karena ia mengira angka tersebut sudah sangat bermurah hati dan jauh melebihi ajaran hukum Rabi Yahudi saat itu, yang hanya membatasi pengampunan maksimal 3 kali. Para ahli Taurat dan Rabi masa itu mengajarkan bahwa seseorang cukup mengampuni kesalahan orang lain sebanyak 3 kali saja. Petrus menegaskan bahwa pengampunan sampai 7 kali untuk menunjukkan batas kemurahan hati yang melebihi ajaran para Rabi pada zaman itu. Mengampuni sampai 7 kali menunjukkan kemurahan hati yang besar dan pengampunan yang lengkap. Yesus memberikan jawaban yang begitu baik. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perkataan Yesus ini menegaskan pengampunan tanpa batas. Jika kita hendak mengampuni seseorang, pengampunan itu harus diberikan dengan tulus hati dan tanpa batas. Perhitungan sebanyak 70 kali 7 kali, bukanlah perhitungan matematis untuk mencatat kesalahan seseorang, bahwa kita hanya bisa mengampuni sebanyak 490 kali. Setelah itu, kita boleh untuk tidak memberikan pengampunan. Bukan begitu maksudnya. Perhitungan 70 kali 7 kali hendak menunjukkan kemurahan hati tanpa pamrih dan kelimpahan kasih karunia. Dengan kata lain, kita harus memaafkan sesama secara terus-menerus tanpa syarat. Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perumpamaan itu, Yesus menunjukkan kemurahan hati Bapa yang diumpamakan dengan raja. Raja itu memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta dari seorang hambanya. Ia meminta agar hamba itu dijual untuk membayar utang itu. Namun, karena hamba itu memohon kepadanya, maka raja itu berbelas kasih dan mengampuni hamba itu. Namun, hamba itu tidak menunjukkan belas kasih yang sama kepada temannya yang lain. Ia menolak untuk mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar. Akibatnya, sang raja murka dan memasukkan hamba itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan utang-utangnya. Hamba itu menggambarkan sifat manusia, mungkin juga kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita memohon agar orang lain mengampuni kita. Sebaliknya, jika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kita susah sekali untuk mengampuni mereka. Sama seperti Bapa telah mengampuni kita, maka kita pun hendaknya mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dihadapkan pada dua pilihan, yakni mengampuni sesama atau tidak. Dalam kondisi seperti itu, terkadang kita menuntut pembalasan. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya, jika kita dipukul, maka kita pun menuntut untuk memukul sang pelaku tersebut. Mungkin terdengar cukup adil. Namun, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pembawa damai dan pengampunan yang sejati kepada sesama. Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk meneladani Yesus yang selalu mengampuni orang berdosa, bahkan mengampuni para serdadu Romawi yang menyiksa dan menyalibkannya. Sebagai orang yang percaya, pengampunan hendaknya tidak terbatas pada angka tertentu. Pengampunan hendaknya menjadi semacam gaya hidup murid Kristus. Mari kita meneladani Yesus Kristus yang telah mengampuni kita. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Richard untuk firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengampuni tanpa batas? Pendengar dan pemirsa, kita akan memberikan pertanyaan kepada Pak Richard terkait renungan hari ini sebagai bahannya untuk tema selanjutnya. Kita kan membahas tentang mengampuni. Tapi bagaimana cara kita mengampuni seseorang yang mungkin tidak pernah meminta maaf kepada kita, Pak Richard?
2: Baik. Memang bahwa kalau orang tidak memohon pengampunan, misalnya kalau ada orang yang bersalah, lalu dia malas tahu dan cuek-cuek, tidak merasa bersalah juga, itu memang membuat hati kita begitu sakit. Bahkan pasti ada orang yang berkata seperti ini, dia ini sudah buat salah lalu merasa diri tidak bersalah. Kita dapat mengampuni mereka itu dengan cara kita melupakan apa yang telah mereka lakukan terhadap kita, dan kita buat biasa saja, dalam arti bahwa ketika bertemu dengan mereka kita tetap bertegur sapa sembari kita melupakan. Mengampuni bukan saja soal bahwa kita mengeluarkan kata-kata, oh ya saya sudah mengampuni engkau, dia tidak apa-apa, tetapi bagaimana kata-kata itu juga harus dibarengi dengan tindakan, dalam artian bahwa ketika kita mengampuni orang berarti kita melupakan kesalahannya.
0: Okay.
2: Ya, kalau mereka tidak meminta maaf, ya sudah, kita tidak usah ingat lagi kesalahan mereka.
0: Okay. Ya. Berarti memang mengampuni itu apakah kita harus melupakan orang yang pernah menyakiti kita, ya? Itu kenapa, Pak Richard? Kenapa kita harus melupakan?
2: Kita melupakan perbuatan-perbuatan mereka, bukan kita melupakan pribadi.
0: Pribadi. Ya. Okay, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, Pak Richard, apa sih yang biasanya membuat seseorang itu sulit melepaskan rasa sakit dan dendam kepada orang yang pernah menyakiti?
2: Sepertinya prinsip balas dendam yang membuat orang sulit sekali untuk mengampuni, melupakan kesalahan. Kan biasanya kalau kita dipukul, kita juga mau rasa-rasanya harus memukul orang itu, ya. Okay. Tetapi bagaimana kita, Yesus mengajarkan kepada kita itu hukum cinta kasih. Yesus menegaskan hukum baru itu untuk membaharui hukum lama. Kan dalam tradisi Yahudi itu kan ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus menegaskan kalau seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dengan kapas. Artinya bahwa kita harus meninggalkan prinsip lama, prinsip balas dendam, dan melaksanakan hukum kasih yang dibaharui, yang dibawa oleh Yesus kepada kita.
0: Terakhir Pak Richard, sekaligus menutup renungan Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini, bagaimana kita, bagaimana pengampunan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih damai dalam keluarga dan masyarakat?
2: Iya, pengampunan itu memang dapat menciptakan suasana yang damai dalam keluarga dan masyarakat, karena pengampunan itu membebaskan seseorang dari dendam, dari amarah, dari rasa benci. Misalnya kita di dalam keluarga, kalau kita tidak saling mengampuni, maka suami dan istri akan jalannya masing-masing. Padahal suami istri itu sudah disatukan dan mereka sudah menjadi satu daging, artinya dalam hidup bersama. Maka hidup bersama di dalam komunitas itu mengandaikan adanya pengampunan. Saya ingat ada Romo Eko Wahyu itu ketika memberikan khotbah tentang perkawinan, dia menegaskan bahwa perkawinan itu menjadi hancur karena tidak ada pengampunan.
0: Oke.
2: Kalau orang saling mengampuni, maka perkawinan itu akan bertahan dan komunitas itu akan bertumbuh menjadi komunitas yang baik. Kalau tidak ada pengampunan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan menjadi hancur. Nah, kita lihat bahwa masalah-masalah di dalam keluarga itu seringkali menjadi berat, mungkin saja karena tidak ada pengampunan yang diberikan. Memang manusiawi kalau kesalahan yang dilakukan terus-menerus, pasti orang akan merasa kecewa. Tetapi bagaimana orang itu harus disadarkan tentang artinya pengampunan. Nah, kalau seseorang sudah mengampuni, maka orang lain yang bersalah itu tidak boleh melihat hal itu sebagai semacam, kalau saya sudah minta maaf, nanti dia kasih ampun. Saya sudah minta maaf, dia kasih ampun. Harus ada pengampunan itu mengandaikan, harus ada perubahan sikap dari dua pihak.
0: Okay.
2: Entah itu dari pihak yang bersalah maupun pihak yang menjadi korban. Yang menjadi korban itu dia harus belajar untuk mengampuni. Dan
3: bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian. Alhamdulillah tim Yayasan sedang
2: pelaku atau pihak yang bersalah itu, dia belajar untuk berubah. Kalau dia pengampunan tanpa perubahan sikap itu, saya rasa mungkin tidak ada faedahnya. Mengampuni itu harus ada perubahan sikap supaya orang itu tidak boleh berbuat lagi. Pengampunan itu bukan berarti bahwa biar sudah, nanti kan saya minta ampun selesai.
0: Karena sering sekali kita seperti itu.
2: Kita harus ingat bahwa pengampunan itu harus ada perubahan sikap agar dia menjadi berbuah. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Richard. Silakan menutup Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini.
2: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, Engkaulah Allah yang senantiasa mengampuni kami orang-orang yang berdosa. Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kami kemurahan hatimu yang begitu besar. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kami, umatmu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar kami mampu mengampuni dan kami mampu mengubah cara hidup lama kami sehingga kami menjadi murid Kristus yang sejati yang senantiasa memberikan pengampunan tanpa batas. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Sekian Mutiara Pagi pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminya 100%, kalau biru campur

kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

terpesona, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Ngopi.
1: Kopi kan?